Tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan huda-huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Neka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Saya Aris Risa Maulana, kebetulan saya hobi bola dan apa namanya update siaran bola khususnya di media sosial ya. Begitu di media sosial maupun di acara-acara TV. Dan kebetulan saya sangat menikmati siaran Piala Dunia di RRI. Pembahasannya menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan semua apa namanya isinya daging semua. Baik itu pecinta sepak bola maupun pendengar umum, ya narasumber dan penyiarnya mampu mengulas pertandingan sejarah serta fakta-fakta unik seputar Piala Dunia dengan santai namun tetap berbobot. Acara ini menambah wawasan sekaligus menjadi teman menghibur saat beraktivitas. Ya semoga siaran Piala Dunia di RRI terus hadir dengan tetap menarik dan semakin dekat dengan penonton.

Baik, Anda masih mendengarkan program 4R Medan Suara Budaya Nusantara melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga aplikasi RRI Digital ya. Baik, pagi hari ini dalam sejarah tentunya kita hadirkan beberapa momen spesial hari ini ya. Namun sebelumnya karena bola gembira begitu Abang Nedaka ya, tentu momen Piala Dunia ini patut tidak Anda lewatkan ya. Karena ada beragam momen ya yang bisa membawa juga kita semangat ya Bang Nanaka untuk mendukung tim di Piala Dunia ya, tim sepak bola di Piala Dunia, siapa yang menjadi pemenang begitu ya. Dan informasi ada dua pemain yang berhasil mencetak hat-trick atau 3 gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia 2026 adalah Lionel Messi ya Bang Daka dari Argentina saat melawan Aljazair dan Jonathan David dari Kanada saat melawan Qatar ya. Jadi dua pemain ini berhasil mencetak hat-trick 3 gol dalam satu pertandingan sekaligus. Wah, keren ya. Selain itu juga penyerang Prancis Ousmane Dembele juga sukses mencetak hat-trick saat Prancis menang melawan Norwegia di fase grup ya Bang Renaka. Nah, Piala Dunia 2026 telah memasuki babak akhir di mana partai final mempertemukan Spanyol melawan Argentina ya Bang Renaka. Dan tentu di Piala Dunia 2026 RRI juga mengajak Anda untuk nonton bareng nih ya. Jadi nanti tanggal 19 Juli ini hari Minggu, oh besok ya Bang Nedaka. Jadi final Piala Dunia lebih seru jika disaksikan bersama, di mana Komdigi, TVRI dan RRI mengajak Anda untuk rehat sejenak dari rutinitas dan kesibukan sehari-hari. Terus juga Anda bisa meramaikan momen bersejarah ini dengan nonton bareng di final Pesta Bola Dunia ya, di mana Spanyol melawan Argentina. Oh, ini sama-sama ini ya Bang Nanaka, America Latin begitu ya. Dan acara ini juga akan dihadiri kalau Spanyol di mana? Kalau Spanyol mah di Eropa ya. betul nggak sih? Kok jadi gagu gini ya? Kalau Argentina memang ya Amerika Latin ya Bang Nanaka. Nah, acara ini akan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid serta dimeriahkan musisi dan beragam hiburan lainnya. Di mana Siki acara nonton bareng bersama Muti Hafid? Yuk ya hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, jam 10 malam. Di mana? Di Taman Warna-Warni Alun-Alun Martubung Medan. Tuh ya. Jadi Anda bisa mengajak keluarga, teman, komunitas, begitu, jangan sampai ketinggalan ya Bang Daka, karena ini adalah momen sejarah ya, di mana akan kita saksikan ya pertarungan pertandingan Piala Dunia Spanyol dan Argentina, siapa yang menang di tahun 2026 gitu ya. Baik Abang Nenaka, masih informasi lainnya kita hadirkan sambil juga menikmati lagu-lagu yang kita hadirkan. Kalau tadi ada Pak Pung Pak Mustape, lagu Riau ya, Melayu Riau. Ini berikutnya adalah Anak Medan, Horas.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka

0: di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI, for yay info.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan 3 cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
4: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
3: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

24 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang dan Aka masih dalam informasi sejarah hari ini ya. Hidayah ya, hari ini dalam sejarah. Nah, 18 Juli ternyata diperingati sebagai Hari Internasional Nelson Mandela ya, untuk merayakan perjuangannya melawan rasisme. Tuh, tidak boleh tuh ya yang namanya misalnya kita yang punya kulit hitam ya, mengejek yang putih misalnya, atau sebaliknya. Rasisme gitu itu gak boleh. Dan Indonesia di tanggal ini juga mendirikan merayakan ya momen bersejarah berdirinya organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya pada tahun 1961. Nah, terus juga secara astronomis pada tahun 1785 lalu astronom William Herschel berhasil mengidentifikasi bentuk galaksi Bima Sakti. Nah, mari kita lihat nih ada beragam peristiwa yang tentunya terjadi di tanggal 18 Juli gitu ya. Apa saja sih ya? Informasi lengkapnya diantaranya adalah Hari Internasional Nelson Mandela. Waktu saya kecil, Nelson ini adalah seorang, apa namanya yang saya ingat ya, seorang sosok yang penuh diplomatik begitu Abang dan Kakaknya. Kalau berbicara di depan umum, Nelson Mandela ini antusias memperjuangkan hak asasi manusia sekaligus mantan Presiden Afrika Selatan ya, Nelson Mandela gitu Abang dan Kakak. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menetapkan Hari Internasional Nelson Mandela pada November 2009, sementara peringatan pertamanya diselenggarakan pada 18 Juli 2010 ya Abang dan Kakak. Jadi setiap tahunnya hari ini menjadi momen untuk mengenang warisan perjuangan seorang tokoh yang pencapaiannya memberikan pengaruh besar ya terhadap perjuangan perjalanan dunia pada abad ke-20 dan membentuk nilai-nilai kemanusiaan begitu ya. Kalau dulu mungkin ada intimidasi kepada kaum ataupun orang-orang yang termasuk dalam ras Afrika ya. Kalau sekarang sudah setara, tidak ada lagi yang namanya perbudakan, begitu ya Abang dan Kakak. Dan sebagai bentuk penghormatan atas nilai-nilai tersebut, Majelis Umum PBB pada tahun 2014 lalu membentuk Nelson Mandela Prize, sebuah penghargaan yang diberikan kepada individu-individu yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melayani kemanusiaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jadi hari ini dan seterusnya ya, kita tidak boleh membuli, kita tidak boleh bersikap rasis ya, karena kita hidup dalam keberagaman ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali, kami harapkan Anda tetap bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Iya, mungkin lagu ini ya, lagu Mojang Priangan dari versinya Azmi featuring IMP ID yang disuka oleh Kak Farida di Sembada ya. Akhirnya ketemu juga lagunya Bang Denaka. Baik, di pagi hari ini juga saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Arbiati Lukman ya. Atau Bu Ade di Marelan lagi dengerin Pro 4 katanya gitu ya. Selamat mendengarkan juga. Yang pasti untuk siapapun Anda di pagi hari ini, kalau saya sebutkan satu persatu sampai malam pun gak bakalan siap ya. Pokoknya bagi Anda yang saat ini lagi standby ya, lagi apa namanya beres-beres ya, lagi siap-siap mau ke tempat-tempat healing bersama keluarga akhir pekan ini. Nah, jadi nanti ada juga referensi tempat wisata di destinasi wisata Indonesia ya. Namun sebelumnya, seperti biasa masih dalam sajian hari ini dalam sejarah. Kalau tadi ada hari Nelson Mandela ya Abang Denaka, tanggal 18 Juli juga diperingati sebagai hari balap Snowdon International. Nah, ini apa lagi nih ya? Jadi balap Snowdon International atau International Snowdon Race adalah ajang lomba lari yang menantang bagi para pelari untuk menaklukkan puncak tertinggi di Wales. Oh gitu ya. Nah, ajang ini digelar setiap hari Sabtu ketiga di bulan Juli. Tahun ini jatuh pada 18 Juli, Abang Denaka. Nah, International Snowdon Race pertama kali digelar pada tanggal 19 Juli 1976, setelah seorang warga asli Lianberis, Ken Jones, mengusulkan ide tersebut kepada Komite Karnaval Desa. Jadi pada penyelenggaraan perdana, sebanyak 86 pelari ambil bagian. Perlombaan dimenangkan oleh Dave Prentice dari Bristol, Inggris dengan catatan waktu 1 jam 12 menit 5 detik ya. Sementara itu pelari wanita tercepat adalah Brigitte Houch dari Wales yang menyelesaikan lintasan waktu 1 jam 40 menit 15 detik ya. Kemudian 2010 jumlah peserta juga terus meningkat, hampir 500 pelari dengan perwakilan dari berbagai negara seperti dari Skotlandia, Italia, dan Kenya ya. Kini ajang ini juga memiliki kategori balap untuk peserta junior pertama kali yang diperkenalkan.

tapi mendengarkan yang baik-baik ya Bang Danaka, atau World Listening Project yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan ekologis akustik ya. Jadi World Listening Day pertama kali diselenggarakan pada tahun 2010 lalu, di mana seorang dapat meningkatkan keterampilan menyimak sekaligus mempertajam kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Meski indera pendengaran merupakan salah satu kemampuan penting yang dimiliki manusia, nah dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mengabaikan banyak suara yang tidak yang tidak benar-benar menyimak pesan yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga tersampaikan oleh Anda ya Bang Danaka sebagai pendengar yang baik ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan menghadirkan Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar tentu dengan tema-tema ringan yang bisa kita tanggapi begitu Abang Danaka melalui acara ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Selamat mendengarkan kembali Propat FM Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan satu lagu penghantar pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Baik, 88,4 MHz Probat FM, suara budaya Nusantara. Bang Danaka, kalau ngantuk ya, apalagi yang begadang, begitu Bang Danaka, paginya pasti ngantuk ya. Tapi kalau misalnya mau nggak ngantuk, ini salah satu caranya adalah minum kopi ya Bang Danaka. Nah, Anda suka minum kopi nggak ya? Jadi budaya minum kopi ini adalah perpaduan unik antara tradisi turun-menurun dan gaya hidup modern Abang Danaka. Kalau misalnya Anda yang hobi nonton bola nih, apalagi dini hari gitu ya kan, sambil nyeruput kopi ya, anti ngantuk, bisa nonton, bisa dengerin ya Abang Danaka. Nah ini dari secangkir kopi ini bisa menjadi media sosial untuk bersantai ya, hingga membangun relasi gitu. Nah kira-kira kalau misalnya Anda dalam satu minggu itu kira-kira berapa cangkir yang dihabiskan ya, atau memang tidak suka kopi atau pilihan lain, minuman lain yang bisa membawa Anda semangat, boleh juga ya di 061-846-3115, SMS dan WhatsApp di 0811-614-4248. Kita akan ngobrolin tentang ngopi masih. Halo. Iya, baiklah ya. Oke, kita coba angkat kembali. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, bro.
1: Iya. Ya, WhatsApp, bro.
0: WhatsApp, bro. Ah, ke mana wae, bro?
1: Ya. I am the come back to ini.
0: Apa?
1: Ini karunianya hidup ini.
0: Aduh, jadi batuk.
1: Karunianya hidup ini. Karunianya hidup ini.
0: Siapa?
1: Ya, inilah aku lah. Awalnya
0: di pingit.
1: Pingit. Emangnya kita di apaan di pingit?
0: Eh, kamu suka ini nggak minum kopi?
1: Gak suka, apakah gratis?
0: Gratis?
1: Apakah gratis?
0: Nah, pertanyaannya, kalau kamu minum kopi itu pada saat apa sih?
1: Ya, kenapa pagi? Mm-hmm. Pagi, sore, malam. Itu enak
0: tuh. Oh, jadi memang setiap hari?
1: Hampir setiap hari lah. Tergantung ya, kalau lagi ada itu, iya, kedua-dua. Kalau lagi ada itu, boleh setiap hari minum kopi.
0: Oh, jadi dari umur berapa kamu minum kopi?
1: Aku sekarang sekarang aku suka, kadang nggak, aku masih kecil kalau itu suka, nanti udah lulus sekolah suka, nanti nanti bangun nggak suka lagi, nanti tergantung kan kalau kemana kemana itu gigi hitam, aku kurang kayak gitu gigi hitam, gigi aku jadi itu hitam, udah kan gigi aku jadi hitam, dan aku bilang aku kurang kan kadang itu dong, gigi aku hitam.
0: Apanya yang hitam?
1: Gigi.
0: Oh, gigi kau.
1: Gigi. Wah, pula muka hitam kok. Ya, apa bunganya?
0: Dikira mukanya jadi hitam.
1: Iya, cemong. Nyaunya cemong, nak.
0: Tahu lah, hideung.
1: Ireng.
0: Oh, jadi kalau kamu mau minum kopi di segala suasana gitu ya?
1: Iya, kan gratis. Mau kapan pun, mau. Sering-sering enggak apa-apa. Agak gratis.
0: Jadi santai, jadi santai membangun relasi gitu. Kalau di sini kan di Medan ini kebiasaan minum kopi biasanya di apa namanya, kedai kopi gitu. Kamu di mana?
1: Di mana-mana pun kedai kopi.
0: Kamu biasanya gimana? Di mana?
1: Rumah lah ada kedai kopi. Kalau kedai kopi dulu waktu sekolah kadang kita kan kadang pulang sekolah minum kopi, jalan-jalan minum di warung, duduk-duduk minum kopi. Dulu gitu, daerah-daerah itu waktu kadang kayak duduk minum kopi, ngomong kopi lah aku, atau diabat, kopi lah, sampai baca-baca koran. Itu kan masih ada kan koran, kan masih ada koran-koran tuh kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, udah minum kopi sampai baca koran, sampai-sampai aku buatkan pantun.
0: Emang bisa berpantun?
1: Bisa.
0: Coba.
1: Minum kopi sama baca koran. Lalu baca koran yang kemarin. Baca koran yang kemarin. Koran kemarin nih, bang. Koran kemarin, bang. Iya. Koran kemarin ada, bang. Itu dipinjam orang, koran.
0: Oh, gitu. Nah, kalau
1: sampai aku bikin pantun, kisah nyata aku, kisah nyata orang.
0: Coba pantun sedikit.
1: Hah?
0: Coba pantun lah.
1: Nama apa, sama nama, bang?
0: Hah?
1: Nama bang? Nama bang siapa nama bang?
0: Kiki. Kenapa kamu lupa?
1: Minum kopi saat sambil baca koran.
0: Terus?
1: Baca koran, koran kemarin. Wang, wai bang Kiki jangan koreran. Aku memang orangnya keren.
0: Iya sih. Cacau cuman enggak? Cuman agak nggak nyambung.
1: Baslah. Udah kubuatkan pantun loh. Pantun.
0: Oh iya. Iya. Iyalah lumayan lah.
1: Balas.
0: Balas.
1: Balaslah pantun. Ibarat ngirim surat atau SMS atau WhatsApp itu nggak dibalas kan? Gimana perasaan kan?
0: Iya.
1: Kubalaslah.
0: Danny Free. Apa ya?
1: Apa? Kubuatkan pantun untuk nama aku.
0: Pagi hari minum kopi.
1: Iya, cakep.
0: Sambil minum kopi, minum cincau.
1: Cakep.
0: Ada Danny Frijin ada di sini.
1: Iya, cakep.
0: Ngomongnya ngelantur makin kacau.

0: ya, kalau nggak tahu.
1: Jadi kalau ada
0: bisa merubah agak sedikit bisa merubah mood tuh minum kopi tuh.
1: Oh, jadi semangat gitu ya?
0: Agak santai dan relax.
1: Jadi memang bawaannya kalau minum kopi itu, kalau misalnya minum kopi itu kamu dalam seminggu kira-kira ada berapa gelas?
0: Satu atau dua.
1: Oh gitu ya, nggak banyak juga ya?
0: Enggak lah, nggak tahu kan, aku biasa-biasa aja, nggak tahu candu. Makanya satu hari satu, beli kok, nggak ada gini. Satu hari aja lah.
1: Ada duit beli.
0: Beli borong kopi.
1: Emangnya kan ada juga kopi yang kiloan gitu kan, nggak mesti harus tiap
0: iya iya kiloan kan biasanya itu di pasar kan.
1: Iya, kamu beli
0: kiloan yang di pasar kan, orang kata di pasar kiloan tuh kopi bubuk kan di pasar kilo ditimbang gitu kan. Ada pasar ayahku, cuman kopi yang kiloan itu terlalu original.
1: Oh, jadi kamu
0: suka pahit. Jadi kopi kampung itu, kopi kampung.
1: Oh, jadi kamu sukanya yang seperti apa kopinya?
0: Yang saset.
1: Oh, yang saset aja.
0: Kalau orinya kopi saset dari original, tapi mana gitu kok. Kopi udah kecampur-campur sama gula itu. Bagaimana pun juga.
1: Iya.
0: Kalau kopi dari kampung-kampung aku kadang enggak, kalau kerja gratis jadi kasih gratis karena kan orang ada kan ada juga bawa apa orang ngasih-ngasih apa dia pulang dari mana kan dikasihnya kopi nih. Aku dari sana kan dikasih kopi minum kopi gimana udah kopi kalau ada apa apa susu
1: iya. Jenis kopi apa yang kamu suka? Jenis kopi apa yang kamu suka?
0: Aku cuma kopi suka original yang campur-campur lah, kopi rasa ini rasa wah suka. Nah, apalagi gratis kopinya. Yang mau ngasih kopi gratis ya.
1: Ya udah bisa. Ngajak kongkow sana, ada kawan kan di Medan ini, kamu enggak ada kawan ya?
0: Enggak ada. Di mana-mana aku kan enggak terkenal. Mana lagi? Ya,
1: terkenal.
0: Aku orang terkenal padahal enggak ada kenal. Aku.
1: Terkenalnya di radio ya.
0: Iya, tapi Jakarta orang ada juga kenal sama aku, sebiji-sebiji Jakarta.
1: Sebiji?
0: Penduduk Jakarta juga kenal aku sebiji-sebiji, aduh.
1: Kamu bilang sebiji?
0: Iya, sama Jakarta aku terkenal penduduk sebiji,
1: kenapa?
0: Sebiji,
1: aduh. Nggak bilang iya. Seekor gitu.
0: Iya.
1: Oke deh, terima.
0: Bang Kiki, Jakarta ada kenal orang sebiji-sebiji, ada kenal orang sebiji-sebiji.
1: Apanya?
0: Kenal orang sebiji-sebiji ada di Jakarta.
1: Jakarta ya paling MC ada kawan-kawan MC.
0: Ya sama kayak aku sebiji-biji kan.
1: Ya bilangnya jangan sebiji lah ya ampun.
0: Dua biji.
1: Dua biji.
0: Ya udah dua biji lah gitu.
1: Ya udahlah. Makasih ya Denny ya di pagi hari ini sudah.
0: Assalamualaikum.
1: Kongkow di pagi hari ini ya. Waalaikumsalam. Si Denny ini gampang pergi gampang masuk. Oke, kita ngobrol lagi. Halo, selamat pagi, Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Kabar. Cynthia. Lama kali lah, ya kan? Tapi itulah kalau kita lagi asik-asiknya ngobrol, yang lain tuh lupa gitu. Apalagi minum kopi. Kamu suka minum kopi nggak sih?
2: Suka banget, kopi favorit, minuman favorit.
1: Oh gitu, justru kamu suka minum kopi. Alasannya kenapa kalau kamu cewek tapi minum kopi juga?
2: Soalnya itu bikin kita mood makin naik.
1: Oh, jadi mood kita makin membawa semangat gitu ya.
2: Buat bahagia gitu.
1: Biasanya kamu kopinya yang ada manisnya atau justru kalau saya sih kopinya yang kurang gulanya gitu. Saya enggak suka terlalu manis. Karena saya udah manis.
2: Kalau kita suka kopi susu.
1: Kopi manis, kopi susu.
2: Kopi sama susu.
1: Kayak judul lagu. Oh jadi kamu sukanya kopi di mix susu gitu ya?
2: Gak boleh bilang mereknya ya, boleh ya?
1: Hah?
2: Gak boleh ya?
1: Gak boleh sebut merek lah.
2: Itu lagu es
1: bang. Pokoknya jadi kamu tuh ada susu, ada kopi gitu ya?
2: Iya, aku sudah tahu susu putih, kopi kita atau kopi apa itu kopi yang macam bikin gitulah.
1: Seminggu berapa gelas?
2: Kadang satu gelas.
1: Kenapa seminggu?
2: Tapi dia buat tagar penuh dia, penuh buatnya.
1: Kenapa seminggu cuma satu

0: sister?
1: Kadang-kadang minumnya pagi, siang, sore, malam gitu.
0: Ya itu mah berarti seminggunya bukan segelas dong.
1: Iya, iya.
0: Jadi kalau misalnya pagi, siang, malam ya dikali 7 hari lah.
1: Iya, 7 hari.
0: Tapi kamu kalau misalnya mengkonsumsi kopi itu setelah makan atau justru waktu bangun tidur? Waktu bangun tidur, ngopi gitu.
1: Aku kadang suka malam kopi, malam.
0: Oh, sukanya malam ya?
1: Atau enggak pagi, ya, tergantung gitu.
0: Oh, tergantung mood kita mau minumnya gitu ya?
1: Pagi, siang, sore, dan malam.
0: Kayak siaran dong, pagi, siang, sore, dan malam.
1: Iya.
0: Jadi alasan kamu bisa membawa membuat mood kamu bertambah gitu ya. Iya, kalau misalnya benar. Kamu lagi ada masalah selalu minum kopi enggak? Misalnya pelariannya udahlah minum kopi gitu.
1: Kasih suka banget minum kopi. Makanya kita lebih banyak minum kopi kalau ada masalah.
0: Berapa teko kalau ada masalah?
1: Lari ke kopi minumannya.
0: Berapa teko?
1: 2 teko.
0: Aduh, ya ampun deh, ya udahlah. Oke deh untuk Cynthia.
1: Iya.
0: Selamat pagi dan bahagia selalu ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini ada 2 orang penelpon kita ya. Kalau dari WhatsApp ada Kak Farida. Ini saya belum bacakan juga nih. Tadi ada Bujang Priangannya udah ya. Dari kemarin baru ketemu gitu. Terus kalau Kak Arbiati atau Bu Arbiati. Tadi ada lagu religi, apa judulnya? Yang mana ya? Yang tadi Selasa. Oh, Selasa Ajan itu Solawat Hibzul Milad ya. Itu pasti kita akan putarkan gitu ya. Dan Abang Dadakan untuk yang ingin bergabung boleh silakan ya. Kita tunggu kembali atensi Anda di 0618463115 ya. Terima kasih Akiki lagunya, sehat-sehat selalu sekeluarga. Oke, Kak Farida di Mabar. Kali itu Cynthia ya, Farida di Sembada ya. Yang lainnya boleh silakan Abang Neneka di pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang asik ya, khas Prompat untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyudusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

0: Iya, program Obatan Medan Suara Budaya Nusantara. Ini cuacanya cukup sejuk ya. Mungkin Anda yang saat ini lagi mager di rumah. Mager itu bukan pagar ya. Malas gerak gitu Bang Danaka ya. Kita mengundang Anda untuk berinteraksi di pagi hari ini bersama kami di Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar hingga pukul 9 ini dengan tema minum kopi ya, tradisi minum kopi santai dan membangun relasi. Halo, selamat pagi.
1: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum, Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben pagi ini.
1: Iya, mendung Kang Kiki. Jadi agak-agak bisa dengar perempuan, pokoknya kok enak gitu Kang Kiki. Pakai dulu lah makan Kiki.
0: Akhirnya bawaannya jadi tidur gitu.
1: Enggak lah, enggak bisa. Pagi-pagi enggak boleh tidur Kang Kiki.
0: Oh iya, betul sekali. Gimana cuacanya? Bang Lumi di sana di Pakam.
1: Mendung juga Kang Kiki, gerimis-gerimis halus pun Kang Kiki.
0: Gerimis halus.
1: Iya, gerimis-gerimis, makanya udah pakaian yang dikeringkan itu kan sayang sih, tapi balik lagi Kang Kiki, gelapnya luar biasa Kang Kiki, kayak jam subuh nih, jam 5 subuh udah gelap sekali.
0: Iya ya, udah apa namanya, masih mendung-mendung gitu ya.
1: Iya, 2 hari ini lah Kang Kiki, dari semalam sore panas lah, itu jam-jam 4:30 mulai panas, tapi udah mendung lagi nih Kang Kiki.
0: Kita lagi ngobrolin tentang kebiasaan minum kopi nih ya.
1: Iya.
0: Kalau Bang Lumi gimana cara
1: cara minum kopi,
0: cara menikmati kopi?
1: Kalau kopi sekali-sekali aja minumnya ya nyantai gitu lah, seruput gitu sampai apa. Tapi enggak pernah sampai bikin kali lah, terus dihabiskan terus Kang Kiki.
0: Seruput sampai satu teko sehari.
1: Nah, sekilas itu aja. Cuman kalau kan sampai dingin enggak? Kalau bisa masih angkat-angkat terus dihabiskan terus, enggak pernah sampai dingin-dingin kali gitu Kang Kiki. Jadi begitu apa ya, orang kan sampai dingin gitu ya, seruput. Tapi kalau pas panas-panas itu kan enak diminum kopi itu Kang Kiki.
0: Iya.
1: Tapi kalau udah dingin kali udah enggak berani lagi minumnya. Udah dingin kali pun enggak enak Kang Kiki. Jadi kalau kopi itu pas angkat-angkat itulah enaknya. Itu pun enggak tiap hari. Paling kalau entah kumpul-kumpul sama kawan aja Kang Kiki. Kalau di rumah teh manis keseringan Kang Kiki.
0: Lagi ngumpul minum kopi gitu.
1: Cukup kopi ya kan. Kadang-kadang kalau ada orang ada jam, kadang kalau yang rajin kadang-kadang isinya bikin gorengan, tak goreng ubi, tak goreng pisang gitu kan.
0: Tambah sebakul nasi.
1: Enggak lah, apalah kali itu. Nanti bayar sih kalau udah makan nasi dah. Lain lagi dah, karena udah minum kopi, makan nasi dah langsung kenyang, itu kan enggak bisa makan lagi Kang Kiki.
0: Udah gorengan, nasi pula.
1: Iya, Bapak, itu namanya bukan nyantai lagi, sama lapar Kang Kiki.
0: Iya, jadi kalau pagi-pagi ritualnya gimana? Langsung minum kopi ya, atau makan langsung, dulu baru minum kopi?
1: Ya, minum teh manis dulu, minum apa teh putih, nanti kan subuhan itu, nanti baru kalau habis siap mandi gini baru minum kopi Kang Kiki. Nah, tapi keseringan daripada kopi seringan teh manis, kalau siap sarapan itu teh manis yang seringan Kang Kiki. Kalau kopi sekali-sekali lah. Dalam seminggu kadang-kadang sekali, kadang dua minggu sekali, enggak tentu Kang Kiki.
0: Oh, gitu. Gimana moodnya ya?
1: Iya, kadang-kadang
0: ada orang yang memang minum kopi itu pagi-pagi ngumpul tuh macam
1: ada.
0: Aku, ya, saya saya pernah ke Aceh ya. Di sana itu kalau pagi-pagi justru yang penuh itu di warung-warung kopi itu.
1: Iya, memang iya Kang Kiki. Kalau dia apa? Pernah kemarin juga di Aceh adalah semingguan di Aceh Tengah kemarin Takengon. Ya tiap pagi mau minum kopi Kang Kiki, karena di sana tinggal ngambil Kang Kiki, tinggal giling sendiri kan. Jadi memang tradisi orang itu kalau di Aceh kopi memang kebesarannya Kang Kiki. Pasti tiap pagi dah minum kopi. Kadang-kadang ada sempat nggak minum kopi karena sakit kepalanya, ada gitu modelnya ya kan. Kalau awalnya biasa kan ada gitu bagi orangnya kan kayak kemana ya, kayak kecanduan gitu kan. Kalau nggak minum kopi, mana kopi ini? Kalau kadang belum berapa itu kan ada kepala sekolah, tinggal sama kepala sekolah kemarin kan di sana.
0: Iya, karena biasanya, ya gitu. Biasanya sambil nyantai, terus juga ada ide membangun relasi sambil minum kopi.
1: Betul.
0: Misalnya ya, bisnis mungkin nih, cuman bisnis yang berpotensi meraih cuan sambil minum kopi juga, atau prediksi yang menang di Piala Dunia Argentina Spanyol mana yang dapat menjadi apa namanya juara Piala Dunia, misal sambil minum kopi gitu ya.
1: Iya, setelah menyambut inspirasi mungkin Kang Kiki ya, ada kayak gitu ya kan Kang Kiki ya.
0: Iya, sambil dia melamun kapan nih job manggung kok belum datang hilal minum kopi.
1: Iya. Kadang-kadang kan kita sambil minum tuh apa namanya, pemikirannya kan mana-mana, kok gak datang-datang, jam udah berapa bulan kok kosong, macam gitu. Iya, ini kan lagi,
0: makanya pagi-pagi, setiap minggu iya. Saya ada di Pro 4, ini artinya saya lagi bertugas dulu di Pro 4 gitu.
1: Iya, makanya kalau udah pagi gini kan, betul juga kita duduk ini, mana lah ya, ini kok, apa lah yang bisa dihasilkan untuk itu lagi, gitu kan, iya. Gitu kan, tuh. Jadi memang betul, membangun pikiran yang positif lah pastinya, ya kan. Setelah kita mungkin ada kawan telepon, ini gini-gini ada, oh ada job, besok gini yang ngawalin, oke, ya kan gitu. Kadang-kadang gitu juga, betul juga gitu, kadang kan, tanpa kita sadari sambil minum, nyantai, gitu kan. Iya,
0: betul ada sekali.
1: Ada imajinasi yang kita timbulkan.
0: Sebenarnya, ya, budaya minum kopi ini sih, kalau penggunaannya tidak terlalu banyak, misalnya ya sehari itu maksimal 2 gelas, itu manfaatnya juga ada.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Cuman jangan sampai berlebih-lebihan kan, kalau misalnya kalau, sampai 2 teko sehari itu beda lagi.
1: Itu bisa nanti ini kena kabar-kabarnya pun bisa nanti ke lambung juga ya kan, ginjal iya. Juga kan gitu ya kan.
0: Betul bagus sekali.
1: Untuk kesehatan ya kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, betul. Ya itu lah, lama kalau kopi itu ya sekedar-sekedar aja lah, kadang-kadang seminggu 2 kali, kadang 2 minggu sekali, enggak tentu kan. Tapi kalau pas manggung-manggung sama kawan, kadang-kadang memang kami tak sama tuan rumahnya gue sore nanti kan, malam nanti kopi, ada kopi, kubikinkan kopi sama tuan rumahnya, kopi hitam itu ya kan,
0: kopi masih nah, gitu ya,
1: kopi masih ada. Bu, mana ya kopinya? Oh iya iya, nanti dibikinkan ya, bentar-bentar bikin kopi. Dan nanti kalau dari pesta kan tahu kan si gemblong ada ya, kapinya ada ya kan, kue lapis ada, lengkap kue kan kan
0: gitu iya.
1: Pesta ya kan. Ya itu aja pastinya kan gitu.
0: Oke deh, nanti kita tunggu di Pro Dangdut ya.
1: Iya.
0: Biar langsung ya, biar langsung
1: selalu kan Kiki ya. Jangan bisa selalu kan Kiki ya.
0: Sama-sama.
1: Ayo, mungkin sudah dengan Kiki. Makasih Kang Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Lumi. Sebelumnya ada pesan WhatsApp juga ya dari Kak Farida. Kak Kiki, apa nih bentar ya. Aduh, ada yang masuk juga nih. Kita coba untuk menyapa kembali. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Markomar.
0: Selamat pagi Markomar.
2: Bertanya kabar.
0: Iya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ayu di Masohi bukan nih?
2: Iya, di Masohi nih, Bang.
0: Iya. Biasanya langsung ala-ala tele apa namanya? Teleprinter atau apa?
2: Ya, selamat pagi. Selamat hari ini, Medan.
0: Bisa saya bantu? Nah,
2: mari kita ngobrol dan berbagi.
0: Biasanya ala-ala customer service, tapi pagi ini nampak belum semangat. Emang baru bangun atau gimana nih pagi hari ini?
2: Bukan baru bangun sih, sudah bangun hari pagi juga, cuma saya lagi baring aja nih.
0: Emang anak-anak pada kemana?
2: Ada, dia baru bangun lagi sama anak bulunya dia.
0: Oh.
2: Lagi ngasih makan anak bulunya sama
0: ayahnya. Kalau ini nih, kalau suami kebiasaan juga nggak minum kopi?
2: Sebenarnya sih kopi nggak intens juga sih, biasanya kopi hitam gitu. Cuman saya kadang kasih tahu kalau minum kopi kan nanti nggak bisa tidur gitu ya.
0: Iya.
2: Kecuali kayak apa namanya, kayak bola gitu. Tapi beliau tidur dulu baru bangun tuh kayak minum kopi. Tapi kopi hitam ya, Bang.
0: Iya, suami kalau misalnya lagi begadang suka disediakan kopi juga gitu.
2: Kalau begadang sih, lo jarang begadang ya.
0: Kalau ada siaran bola kan biasanya dini hari tuh jam 3 gitu.
2: Iya, jam 3, cuman kalau beliau nggak terlalu ngikutin ini juga sih, paling waktu itu berhasil gitu ya. Terus kalau kemarin ya, kalau yang mungkin final ya, tapi kalau kemarin yang Argentina versus
0: Spanyol,
2: Inggris itu beliau nonton.
0: Jadi
2: kan kemarin untuk di akhir-akhir ini kan kita sudah nggak gadang sampai pagi karena emang jamnya itu jam 4.
0: Iya.
2: Iya, kebalikan nih kalau awal-awal kan 2 terus kan. Tapi kalau di lembar Indonesia mungkin pada final ini jam 2 nih kan.
0: Jujur ya, kalau saya sih tidak hobi nonton.
2: Iya, sebenarnya tuh nggak semuanya kita nonton tuh kayak yang penting aja, yang seru-seru gitu aja.
0: Tapi kadang momen ini mungkin sebagian orang, wah ini 4 tahunan kan, benar ya 4 tahunan ya?
2: Iya, ada sampai tiap malam kadang tuh kan, ya Allah, itu jadi, kan bisa merawat kesehatan gitu ya.
0: Kapan kesehatan lagi nih untuk menonton Piala Dunia dengan para pemain-pemainnya yang misalnya yang legendaris, misal Lionel Messi ya. terus juga ada Ronaldo gitu.
2: Ya, Neymar gitu kan. Kan mereka itu nanti kan sudah gak main lagi nanti di 2030 pensiun. Yeah. Tapi kalau untuk nonton intens itu gak juga sih emang. Soalnya kita mikir kesehatan juga sih. Ya mungkin yang nobat-nobat kan kalau kita gak nonton nanti di media sosial rame pas kita buka.
0: Iya, sekarang mah sudah banyak apa namanya sudah banyak medianya ya yang bisa mengakses kita bisa mengakses informasi yang ada untuk prediksi untuk, pemenangan gitu ya.
2: Iya, terus kayak ada video-video singkat gitu kan. Dan kita lihat ada di situ. Ya itu aja sih. Tapi kalau The Final ini kita nonton deh karena emang ini seru banget sama masuk perebutan posisi ketiga ini antara Prancis versus Inggris.
0: Nah, di RRI juga ada nonton bareng. Mungkin di sana juga ada ya di RRI Maluku Utara di sana ya.
2: Kalau di Maluku memang sudah ada ininya dari TVRI gitu ya, untuk titik-titik nonton itu ada untuk nobar. Kalau untuk final ini pasti nonton dari wilayah Maluku Tengah itu di kediaman Bupati dan juga di perpustakaan wilayah, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta.
0: Oke deh.
2: Ada nobar semuanya gitu, cuman kalau di wilayah Timur Indonesia tahu kan kalau selama Piala Dunia ini kita bertanding itu pasti mereka akan konvoy itu.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih nih Ayu ya di pagi hari ini. Tetap semangat.
2: Iya, tetap semangat juga ya. Tetap sehat juga bersama keluarga.
0: Betul.
2: Dan selamat tugas ya. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayu di Masohi ya. Selamat pagi juga untuk Kak Farida Sembada, Akiki sama lucunya ya sama si Dennis terus Cynthia. Ya maunya dijodohkan aja lah biar orang itu berdua katanya gitu. Kok jadi biro jodoh ke Farida ya. Aku juga kadang minum kopi AA Kiki katanya gitu. Oh gitu ya. Kak Kiki puterin lagu dong katanya. Sambil nungguin telepon Ayu. Kak Kiki putar lagu Tapsel ya. Ini siapa nih? Oke, belum di save namanya. Ada Bang Tama. Bang Tama ya. Di mana Bang Tama? Oke, nanti kita hadirkan juga lagu Tapselnya ya. Yang pasti kalau di Sabtu ini jam 9 lagu-lagunya Nusantara ya. Kak Kiki bilang sama Ayu, Bang Wawan nungguin telepon Ayu. Oh, Bang Wawan, emang Wawan lagi ngapain harus nungguin telepon Ayu? Kesini aja Bang Wawan. Oke deh, Bang Wawan di mana tempat tinggalnya? Biar kita save namanya gitu ya. Baik Abang dan Kak di pagi hari ini yang juga ingin bergabung ya melalui line telepon boleh silakan di 081-846-3115, SMS dan WhatsApp di 0811-6144-248 ya. Dan nanti jam 9 ada destinasi wisata dari Pariaman Bang Wawan ya. Destinasi pariwisata Nusantara atau Dewi untuk kita nikmati kembali informasi pariwisatanya ya. Bang Wawan kan Pro4 Jakarta Kang Kiki. Iya betul ya. Oh, Kang Kiki bilang sama Ayu, Bang Wawan lagi nungguin telepon Ayu. Oh gitu, jadi Ayu kemana-mana ya. Iya Bang Darmawan, itu teman saya juga ya di Pro4 Jakarta. Baik di pagi hari ini ya, lagu-lagu khas untuk Anda kita hadirkan jelang pukul 9. Yang minta lagu Tapsel, tenang ya, yang pasti kita puterin ya. Semuanya nih, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Kaliangke.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

Iya, kembali selamat pagi Abang Daneka di kesempatan hari ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Selepas nanti pukul 9, kabar berita perempat kita akan hadirkan destinasi wisata Nusantara Dewi untuk Anda. Menemani suasana pagi hari ini, selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsial Lapari. Marsial Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsial Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Intermezzo.
1: Cep, apaan Cup?
2: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi Cup?
2: Yakin nih mau denger?
1: Kayaknya aku bisa jawab nih.
2: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
1: Siapa ya? Anjas marah.
3: Detik menegangkan, napas tertahan dan gol!
4: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
5: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
4: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
5: Piala Dunia
4: lebih dekat,
5: lebih dalam,
4: dan
5: lebih bermakna.

Iya, Dewi, destinasi wisata Indonesia, Bang Naga. Tapi tidak hanya Indonesia ya, informasi wisata menyeluruh ya. Barangkali Anda yang ingin ke Maldives ya, ke mana lagi, Antartika gitu, yang jauh-jauh. Ya, tapi Indonesia lebih juga memungkinkan untuk kita jelajahi ya, karena selain cuacanya juga bersahabat ya. Pemandangannya juga tak kalah elok, Abang dan Kak. Ada daftar resort terbaik Asia yang mungkin bisa menjadi referensi Anda ya. Di antaranya dalam peringkat 15 besar ada 8 resort yang masuk ataupun 8 resort yang ada di Indonesia gitu, Abang dan Kak. Masuk dalam daftar ya. Meski tidak bisa menduduki posisi puncak, hampir semua resort berlokasi di Bali. Oh, jadi masih mayoritas Bali ya, dominan Bali untuk destinasi wisata Indonesia yang mendunia ya. Di antaranya adalah Capella Ubud. Capella Ubud ini berada di Bali, menjadi resort Indonesia dengan posisi tertinggi dalam daftar. Masuk dalam posisi ketiga ya, Capella Ubud dianggap sebagai tempat peristirahatan yang paling istimewa. Sementara resort yang lainnya di antaranya di Thailand dan Maladewa ya. Nah, berikut informasi lengkapnya nih, Bang Naga, mengenai resort terbaik di Asia 2026 versi Travel and Leisure, Abang Naga. Di antaranya adalah pertama, daerah ataupun resort yang berada di Maladewa, yaitu Baros Maldives. Berikutnya masih dari Maladewa, Juali Maladewa, berupa Atolra ya, Maladewa, Abang Naga. Nah, barulah posisi ketiga, yaitu Capella Ubud Bali. Terus juga ada dari Labuan Bajo ya, posisi keempat, Taak Tana Luxury Collection Resort and Spa. Ada juga dari Maladewa kembali ya, posisi kelima yaitu Waldorf Astoria Maldives Ita Ufusi Southmel Hotel Maladewa. Baru posisi keenam kembali ada Bali, yaitu The Ritz-Carlton Bali. Ada juga Rafflesia Bali, posisi ketujuh. Posisi kedelapan The Mulia Bali. Terus posisi kesembilan Maladewa. Dari tadi Maladewa Bali. Yaitu posisi kesembilan dengan resort Fakaru Maldives, Pulau Fakaru ya. Nah, barulah beralih ke Thailand, posisi 10 ada Six Sense Yau Naui di daerah Yau Naui, Thailand. Nah, untuk posisi 11 ada Jumeirah Bali ya. Posisi ke-12 ada Alila Villas Uluwatu. Aduh, kalau saya lihat di sosial medianya ya, Uluwatu ini menghadirkan suasana Bali yang indah ya. Berikutnya di kembali Thailand meraih peringkat ke-13 melalui resort Anantara Golden Triangle Lipan Camp and Resort. Posisi ke-14 ada The Night Harn Phuket Bali, Phuket Thailand. Dan ke-15 ada Mandapa, sebuah hotel Ritz-Carlton Resort Bali Indonesia. Oke deh, selamat ya untuk 15 besar resort terbaik dunia versi Travel and Leisure ya. Baik, Abang Naga, sambil juga mendengarkan lagu-lagu khas asik dari Pro 4 ya untuk Anda, kita hadirkan lagu-lagunya dan juga informasi lainnya ya. Selamat mendengarkan kembali.

saya Aris Risa Maulana. Kebetulan saya hobi bola dan apa namanya update siaran bola, khususnya di media sosial ya. Begitu di media sosial maupun di acara-acara TV. Dan kebetulan saya sangat menikmati siaran Piala Dunia di RRI. Pembahasannya menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan semua apa namanya isinya daging semua. Baik itu pecinta sepak bola maupun pendengar umum, ya narasumber dan penyiarnya mampu mengulas pertandingan sejarah serta fakta-fakta unik seputar Piala Dunia dengan santai namun tetap berbobot. Acara ini menambah wawasan sekaligus menjadi teman menghibur saat beraktivitas. Ya semoga siaran Piala Dunia di RRI terus hadir dengan topik-topik menarik dan semakin dekat dengan pendengar.

atau berbahasa Aceh ya, jambo gitu ya Bang Dedak. Jambo, jambo, hai jambo sinan di belang gitu ya. Jambo ini artinya apa ya? Kalau nggak salah ada jambo ini berhubungan dengan padi di sawah, ada bangunan kecil, rumah-rumah kecil gitu ya, gubuk-gubuk kecil macam seperti itu disebutnya jambo gitu ya, lebih kurang ya yang saya baca nih Abang dan Kak. Baik, informasi berikutnya destinasi wisata kita. Kita klik ya rri.co.id. Mana nih? Pasti ada lengkap ya. Destinasi wisata taman kota di Jakarta yang cocok untuk healing. Oh iya, sebelumnya ada juga nih yang sudah memberikan informasi, Mas Kiki, di Marelan hujan. Terus juga di Danau Siombak juga hujan. Sudah pada hujan ya. Iya. Di Marelan pasar udah 3 hari hujan, pakaian enggak kering katanya gitu ya. Di Marelan untuk Ibu Arbiati ya. Kalau di sini masih mendung-mendung gitu ya, mendung-mendung manja. Baiklah ya, daripada kita merenung sedih, kita ke Jakarta dulu yuk dengan bertandang ya ke taman kota di Jakarta yang cocok untuk healing ya Bang dan Kak. Mungkin Anda yang pergi ke Jakarta sambil juga memanfaatkan waktu ya. Dari rutinitas Anda, banyak ruang terbuka hijau di Jakarta yang tidak hanya menghadirkan udara yang segar, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas ya Abang dan Kak. Nah, diantaranya adalah di Jakarta terdapat Taman Suropati. Taman Suropati berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dapat dikunjungi tanpa dipungut biaya. Yang lokasinya berada di tengah kota dan masuk ke taman ini juga mudah dijangkau ya, dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum ya Bang Neraka. Suasana Taman Suropati terasa teduh berkat pepohonan besar yang mengelilingi area taman ya. Taman ini memiliki banyak bangku dan suasananya relatif tenang, sehingga cocok untuk membaca buku ataupun menikmati waktu santai Anda. Berikutnya ada Tebet Eco Park. Nah, di daerah Tebet ya Bang Nedaka, ada Tebet Eco Park berlokasi di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bukan Tebet, begitu ya. Dan menjadi salah satu ruang terbuka hijau favorit warga ya. Selama Anda menggunakannya, taman ini dikunjungi gratis ya Bang Nedaka. Suasana Tebet Eco Park terasa sejuk dengan hamparan rumput hijau, pepohonan rindang, serta aliran sungai yang telah direvitalisasi. Fasilitas seperti Infinity Link Bridge, area bermain anak, dan jogging track membuat taman ini cocok untuk dikunjungi bersama keluarga Anda.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

Baik, masih destinasi wisata Indonesia ya, Bang Danaka. Kita ke Langkat yuk, Bang Danaka, karena di sana ada sejuta pesona ya, di antaranya bukan sejuta lagi, berjuta malah. Kota Langsa ini di Provinsi Aceh ya, Bang Danaka, menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian ya. Berada di pesisir timur Aceh, kota ini menawarkan perpaduan wisata alam, edukasi hingga ruang terbuka hijau yang cocok dikunjungi bersama keluarga maupun sahabat Anda. Nah, keindahan alam yang masih terjaga tentunya menjadi daya tarik wisata Langsa ya. Kota yang memiliki kawasan hutan mangrove, pantai hingga taman kota, setiap destinasi yang menghadirkan pesona ataupun pengalaman berbeda sehingga membuat Langsa layak menjadi tujuan wisata Anda, Bang Danaka. Kalau dari sini berapa jam ya? Sebentar kok Langsa ya, tidak terlalu jauh ya, Bang Danaka. Nah, jadi pilihan wisata keluarga lainnya adalah Taman Hutan Kota Langsa, yaitu Ruang Taman Hutan atau RTH, di mana destinasi ini memadukan fungsi rekreasi dan edukasi dengan koleksi satwa, area hijau serta fasilitas bermain anak ya. Ada juga Pantai Kuala Langsa. Ini menjadi pilihan yang tepat. Pantai ini menawarkan pemandangan laut yang tenang dengan angin sepoi-sepoi yang cocok untuk bersantai. Jadi menikmati matahari terbenam maupun mencicipi aneka kuliner laut yang dijual oleh masyarakat setempat, Abang Danaka. Nah, Anda juga bisa mengunjungi Taman Kruang Langsa. Ini menghadirkan suasana santai, terus juga sangat cocok untuk rekreasi keluarga ya. Area ini juga dilengkapi jalur pedestrian, tempat duduk serta ruang terbuka yang nyaman untuk menikmati waktu bersama keluarga, terutama saat sore dan akhir pekan. Nah, tidak hanya menawarkan panorama alam, Abang Danaka, Kota Langsa juga memiliki beragam kuliner khas Aceh yang dapat dinikmati. Setelah berwisata, Anda bisa menikmati mie Aceh, aneka hidangan laut, gitu ya, kopi Aceh, nah kopi, hingga berbagai jajanan tradisional yang tersedia di pusat kuliner kota.

Baik Abang Narka, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Beberapa saat lagi saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Jelang pukul 10 ada Hanum ya, Maulina Hanum Hutasud menemani Anda.

0: lagu dari Sinta Trisna Sinta Borkeliat ya, featuring Sudarto Sitepu, Nangkang Muda, Abang Danaka. Lagu berbahasa Karo sebagai lagu terakhir di sajian acara Destinasi Wisata Indonesia ya. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan kami harapkan Anda tetap mendengarkan terus program 4 RRI Medan, baik melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun RRI Digital ya. Jelang pukul 10 ada Jazz Music, dan juga hadir nanti penyiar lainnya yaitu Maulidina Hanum Huta Suhut menemani Anda di Suara Budaya Sumut 2 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirul kalam, saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Ragam tradisi budaya Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra. Paul

0: na jolo di sadahuta na longon di mandeling godang. Mian masaranak boru na mabalu, rabdod daganak na namarbuar si sampuraga. Anak macara gulung haholongan niya maina, tumbuk may anak sakibung namarbuar si sampuraga. Bia caritona, dikasiton hita cariton. Betak membain pengajaran tu daganak ta, di sadahati hamak kuling masi sampuraga. Tuinang na laus ke tu pangarat toan.
1: Mak, oh mak, kita nak kais menyukut tuduk potang. Pangumuan hendak membuat soban, hendengkan mama aku tandau, ngarat tutuh tanah leban. Olo mak, mak, olo mak.
2: Oh mak anakku sampuraga, anakku amak siluan tunas. Hodo batu-batu sibet ku amang, ulak tinggal ku na amang na sosang napas. Muda laka amang sinan jojang ni, tunah dao maso martujuan. Isiru amak partona atku, tulia do amang nang kanjalahan.
1: Udalak kepian cobot, tibu doa umulak, hati-hati kupi marungut-ngut, buat edumak nama dungun marsak.
2: Angkodongi damak keputusan, lak kami narabi tarambatan, kupa buat doa mang doa aku, horas mamang marhatok pisang.

0: dito niya lang na jolo na marguar si Zamburaga. Sa dahalak na durako mo tinamalumarina. Disirambas sa bagiyo na jolo tempat kajadian na. At ang betang marguna tulang anak ta. Marer at tapangidoon ti pamarenta. Ang surapon ng dibangon betang marguna siya no't kipulinyari.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music from
2: Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern.

Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan, sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 tadi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya, yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi menjelang siang ya, sampai hampir sore nanti ya. Diawali tadi kita sudah dengarkan jazz musik yang musik aja ya, gak ada ngomong-ngomong nih Hanum selama 1 jam tadi ya. Tepat pukul 11 ini akan ada di etalase 884, kita akan menghadirkan informasi-informasi mengenai UMKM ya. Apalagi kita kalau misalnya dari sekarang kita lihat nih masih Piala Dunia ya, masih harum-harumnya Piala Dunia nih, karena nanti di hari Senin pagi subuh itu akan ada pertandingan final ya. Nah kalau misalnya Abang dan Kakak nih yang berminat misalnya mau ada tontonan ini ya, nonton bareng tuh, biasanya perlu atau sangat butuh nih ya, kayak minuman, makanan, snack-snack gitu ya, itu bisa jadi usaha ya. Nanti akan Anum hadirkan ya bagaimana cara kita mengawali usaha ini ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu Lam Tama Jauh Disayang.

Terima kasih Bang Nangka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau misalnya ini nobar final Piala Dunia ini bisa jadi peluang usaha yang menguntungkan ya, kalau direncanakan dengan baik ya. Karena antusiasme penonton ini biasanya tinggi, apalagi ini adalah pertandingan terakhir di Piala Dunia, yaitu finalnya ya. Walaupun dia tengah malam, bukan tengah malam lagi, dini hari ya, pukul 4 ya kan. Tapi biasanya animonya atau antusiasmenya penonton ini tetap pasti ada ya. Kalau misalnya mau buka usaha, ini ada kayak penjualan makanan, minuman ya, atau merchandise-nya juga bisa ya. Menyediakan paket hemat ya, seperti kopi ya, karena kan malam ya, begadang ya kan, atau snack-snack lah kayak kentang goreng, mie goreng, teh bisa juga, burger, minuman juga bisa gitu ya. Ini bisa jadi awal usaha yang lumayan ya. Usaha dadakan sih, tapi omsetnya lumayan ya kalau misalnya musiman ini ya. Terus ada merchandise, misalnya pakaian-pakaian bola ya, atau aksesoris-aksesoris bertema bola ya. Atau misalnya jual apa ya, yang berbau-bau dengan bola lah, apalagi negara yang didukung ini ada dua ya, ada negara Spanyol dan negara Argentina. Terus kalau misalnya mau buat kayak ada acara awalnya, terus nanti di akhirnya juga bisa pakai sponsor-sponsor bisa, atau pakai door prize di akhir juga bisa ya. Tapi jangan jadi kayak judi ya. Banyak ya ternyata kalau misalnya kita mau buat usaha yang lumayan cuan ya, apalagi mendekati Piala Dunia ini, termasuk di nonton bareng ini ya. Dan di RRI juga akan mengadakan

kan nonton bareng ya. Ada di alun-alun warna-warna di Martubung ya. Buat abang dan kakak yang rumahnya dekat-dekat situ, bisalah ya datang ke situ untuk nonton ya. Di Taman Warna-Warna Alun-Alun Martubung Medan, tepat hari Minggu 19 Juli mulai pukul 22 sampai selesai ya. Nanti akan nonton bareng di situ bersama, lebih seru, lebih meriah dan lebih Indonesia pastinya ya. Untuk Spanyol versus Argentina Final World Cup 2026. Ajak aja dong keluarga-keluarganya, teman-temannya dan komunitasnya, dan siapkan jersey terbaikmu ya, karena bakalan seru-seruan bareng nih sama RRI. Buat abang dan kakak yang rumahnya deket-deket nih sama Martubung, alun-alun Martubung, Taman Warna-Warna ya, alun-alun Martubung Medan, bolehlah merapat-merapat ke sana ya, tepat pukul 22 mulainya sampai pertandingan berakhir. Kalau misalnya mau nanya-nanya boleh nanti nanya-nanya sama Hanum ya. Kita lagu dulu deh, lanjut ya. Ada Karena Susayang ya, lagu dari Indonesia Timur ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Prom 4 RRI Medan.

Tari adat Fata'ule Nias. Tari adat Fata'ule merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fata'ule bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fata'ule sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan

tradisi Mangala Boru. Mangala Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga. Mulai dari Kahanggi, Anak Poru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut. Selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Listen, listen.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Kalau dari studio nih, Hanum lihat tadi lumayan ya hujannya deras ya. Dan ini kayaknya masih hujan juga ya di daerah Jalan Gatot Subroto. Nah, di daerah orang Abang gimana nih? Masih hujan kah? Apa sudah berhenti ya? Mudah-mudahan sih sudah berhenti ya, walaupun hujan ya sebentar aja lah ya. Karena tadi Anum nyuci baju, ya Allah pasti basah lagi nih. Aduh, pening lah kalau ada mama-mama nih ya, mikirkan baju anak lagi untuk sekolah lagi ya. Tapi kalau misalnya buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan ya, pastikanlah hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan karena jalanan licin. Karena kita juga baru tahu ya ada kecelakaan ya di daerah Sibolangit kemarin ya, yang menewaskan beberapa warga ya yang melintas, yang dari naik motor sama naik mobil ya. Jadi tetap hati-hati di jalan. Memang kita nggak tahu ya kapan terjadinya takdir, kita nggak tahu ya. Tapi kita berhati-hati aja ya, karena ada orang terkasih yang menunggu di rumah. Buat abang dan kakak yang sedang menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siangnya. Makan siang apa sih hari ini ya, di hari Sabtu weekend, dingin-dingin. Enak kayaknya makan bakso kali ya. Tapi bakso enak sih sore, tapi kalau jam-jam segini ya makan-makan agak berat sedikit lah. Abang dan kakak Anum akan tetap menemani abang dan kakak sampai pukul 15. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Asmidar Darwis, Mencari Bahagia.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 12:35 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Abang dan kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau misalnya di hari biasa ini ya, tepat pukul 13 ini kita berjaringan ya, bergabung dengan Jakarta. Tapi kalau di hari Sabtu Minggu, biasanya kita siaran lokal aja. Ya, akan Anu hadirkan lagu-lagu lagu-lagu inilah, lagu-lagu daerah lah pastinya ya, daerah-daerah Sumatera, Jawa, apa aja lah pokoknya nasional, lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah ya. Akan Anu hadirkan 1 jam ke depan sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi-informasi menarik lainnya ya, yang akan Anu lampirkan, yang akan Anu ambil juga atau Anu bacakan dari www.rri.co.id. Selanjutnya ini kita akan dengarkan lagu Batak ya, Si Gulempong, Surle Surle.

Rompat FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau misalnya hujan-hujan gini tuh enaknya jangan minum es ya. Tapi memang es ini gak bisa kita hindari ya. Kenapa? Ya karena memang mungkin awalnya cuaca kita yang panas, kita suka minum es ya. Cuman kalau misalnya udah hujan-hujan gini, karena sudah biasa dengan minum es gitu ya, hujan pun jadinya minum es. Tapi sebenarnya harusnya dihindari ya. Karena ini karena tadi ada yang ngajak ya kan, jadinya yang biasanya gak mau minum kopi, dia jadinya minum kopi ya kan. Biasanya memang ajakan temen nih yang agak-agak luar biasa ya. Ini sebenarnya yang ngajak Hanum, tapi semua ikut.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Intan baru ginting dengan Kam Ngenca. Kam itu artinya kamu, Ngenca itu hanya. Ini artinya hanya kamu. Wow, lagunya ternyata romantis ya. Enak ya, bisa dipakai untuk joget-joget nih kita di siang hari ini karena cuacanya dingin. Jadi merinding-merinding disco ya. Enak untuk joget-joget nih biar hangat-hangat sedikit nih badannya ya. Kita dengarkan lagi nih lagu yang agak lebih ngebeat lagi, ada Tabola Ballet dari Silat Open Up.

0: ucapkan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Berita Perempat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya warisan budaya Melayu Deli dinilai menjadi bagian penting dalam menelusuri sejarah kota Medan. Keberadaan bangunan bersejarah, kawasan cagar budaya hingga peninggalan Kesultanan Deli merupakan bukti perjalanan panjang terbentuknya kota Medan yang perlu dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Sejarah kota Medan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kesultanan Deli. Banyak kawasan dan bangunan bersejarah yang hingga kini masih berdiri menjadi saksi perkembangan kota, mulai dari rumah-rumah bergaya arsitektur Melayu, masjid, hingga kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah bangunan tua di kota Medan masih mempertahankan bentuk aslinya meski telah mengalami perubahan fungsi. Keberadaan bangunan tersebut merupakan sumber sejarah yang penting karena mampu menggambarkan perkembangan kota Medan pada masa lalu. Keberadaan situs-situs tersebut harus menjadi perhatian bersama agar tidak hilang akibat perkembangan kota. Selain bangunan, penamaan jalan dan kawasan di kota Medan juga menyimpan jejak sejarah yang patut untuk dipelajari. Banyak nama wilayah yang berkaitan erat dengan peristiwa maupun tokoh penting dalam perjalanan Kesultanan Deli dan perkembangan kota Medan. Pelestarian warisan budaya tidak cukup hanya menjaga bangunan fisiknya, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya mendokumentasikan sejarahnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat peninggalan sebagai objek wisata, melainkan memahami nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Itu tadi Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Hutasuhut, terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Cek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Lagu keroncong ya, dengan judul Tiga Malam dari Lili Suryani. Ini sebenarnya kalau yang setahu Anum ya, Lili Suryani ini penyanyinya Melayu nih ya.

Lili Suryano ini adalah penyanyi kelahiran 22 Agustus 1948 yang terkenal dengan lagu yang berjudul Gang Kelinci, ciptaan dari Titiek Puspa. Ia juga pernah mempopulerkan lagu Genjer-Genjer, lagu yang dikaitkan dengan gerakan 30 September PKI ya, sehingga dilarang dimainkan setelah 1965.

0: Sintan.
1: Iya Sintan, Intan. Eh Intan, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
0: Duduk sini, sini duduk. Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh Intan. Sani kita duduk.
2: Oh iya adalah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

Ya, lagu dari Sundari Sukoco. Tahu nggak bang, sebenarnya Sundari Sukoco ini adalah seorang penyanyi keroncong dari Indonesia yang lahir pada 14 April 1965. Ia juga pernah mengajar sebagai guru kesenian di SMA 38 Jakarta. Kecintaan Sundari pada musik keroncong ini bermula sejak ayahnya Sukoco Rono Di Harjo, seorang tentara berpangkat Letnan 1, memperkenalkannya dengan lagu keroncong yang mendayu-dayu ini ya. Dan ayahnya juga menjadi orang yang memang hobi menyanyi lagu keroncong ya. Sering mengajak Sundari juga menyanyi bersama. Di umur 9 tahun ia menyanyi pop bersama dengan Djoko Soetisno di TVRI. Dan selanjutnya Sundari sendiri belajar menyanyikan keroncong pada beberapa guru. Dan tahun 1975 ketika umurnya itu masih 10 tahun ia mengikuti perlombaan dengan menjadi perwakilan dari SD sekolahnya ya. Dan dia juga pernah menembus juara kedua di ajang juara bintang radio dan televisi untuk kategori keroncong dewasa wanita. Itu pun yang menjadi perhatian, umurnya pada saat itu belum mencapai 15 tahun. Tapi dia berhasil mengelabui panitia karena dengan kebaya dan sanggul dikira dia umurnya di atas 15 tahun ya. Tapi itu jadi kritikan juga karena ketahuan ya kalau misalnya dia itu masih di bawah umur. Lagu-lagunya enak ya. Gitulah kalau misalnya lagu-lagu keroncong di rumah ya, ya. Kita akan dengarkan lagi nih lagu selanjutnya, ada lagu Mus Mulyadi dengan judul Selendang Sutra.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: FM, suara budaya.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 15 ya. Anum juga harus undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Karena sudah berapa jam nih Hanum menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 ya sampai pukul 15, sudah 5 jam ya. Lumayan ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah mendengarkan Hanum ya dari pukul 10 tadi sampai pukul 15 ya. Nanti akan ada Bang Marlon yang akan menemani Abang dan Kakak di Bro Dangdut Makin Asik Makin Yahut dan berbagai informasi dan lagu-lagu yang menarik pastinya ya sampai pukul 20 ya. Nah buat Abang dan Kakak yang sedang nelfon nih ha, ini Anum gak ada buka telepon belum ya, belum saatnya. Anum mau undur diri dulu nih dari ruang dengar Abang dan Kakak. Terima kasih untuk atensinya hari ini ya. Anum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ada lagu keroncong dua lagi. Ini ada Mangul 420 yang di cover ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat RRI Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Aris Risa Maulana. Kebetulan saya hobi bola dan apa namanya update siaran bola, khususnya di media sosial ya. Begitu di media sosial maupun di acara-acara TV. Dan kebetulan saya sangat menikmati siaran Piala Dunia di RRI. Pembahasannya menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan semua apa namanya isinya daging semua. Bagi pecinta sepak bola maupun pendengar umum, ya narasumber dan penyiarnya mampu mengulas pertandingan sejarah serta fakta-fakta unik seputar Piala Dunia dengan santai namun tetap berbobot. Acara ini menambah wawasan sekaligus menjadi teman menghibur saat beraktivitas. Ya, semoga siaran Piala Dunia di RRI terus hadir dengan tetap menarik dan semakin dekat dengan pendengar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 FM dari 24 Medan, sore budaya Nusantara. Selamat sore ya Bang Kakak, kita kembali lagi di acara Pro Dangdut, makin asik, makin yahut. Untuk yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Apa kabarnya Ririn?
1: Alhamdulillah Ririn sehat, Abang apa kabarnya?
0: Kabar sehat juga, nggak hujan-hujanan hari ini?
1: Di sana hujan Bang.
0: Loh emang di sana nggak hujan?
1: Enggak, udah 2 hari tapi mendungnya gelap tapi enggak hujan.
0: Oh, enggak sampai sana hujannya ternyata ya.
1: Oh, di sana hujan ya, Pak?
0: Iya.
1: Dari jam berapa?
0: Enggak ingat sih aku jam berapa tadi. Pokoknya hujan terus enggak deras sih gitu.
1: Oh, di sini enggak sih. Udah 2 hari nih pokoknya mataharinya enggak tahu di mana mendung.
0: Enak lah kayak gitu.
1: Ya enak lah, jadi gak berhanjak dari tempat tidur ya kan.
0: Iya.
1: Nungguin Pro Dangdut. Adem, gak panas juga. Ternyatanya nyaring caranya rupanya Bang Marlon.
0: Iya, tapi besok koro-koronya bukan hari ini ya.
1: Hari besok Sabtu. Abang juga yang siaran?
0: Enggak, besok gak tahu siapa yang siaran.
1: Iya udah lama Abang gak bawa koro-koro kan.
0: Ya, wes.
1: Apa ya? Mau apa ya?
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya, Bang? Dari Bunda Rita aja deh.
0: Judulnya apa tuh?
1: Sik asik asik.
0: Sik asik.
1: Iya, pokoknya nyari harinya asik kali. Ada dari Bunda Rita.
0: Itu sama kayak sik asik sama
1: kayak Ayu Tinti kan? Asik asik gitu kan.
0: Kalau
1: Bunda Rita nggak kayak gitu.
0: Oh.
1: Asik asik asik apanya yang asik gitu.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke, makasih Bang. Sore semua, bye.
0: Bye bye. Oke, Bang Kakak, ada Ririn Burudamanik di Galang dan kita akan menelpon selanjutnya. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahu. Selamat sore menjelang malam Bang Marlon.
0: Selamat sore menjelang malam. Ini siapa nih?
2: Ini pendatang baru.
0: Ah, gak percaya aku. Bang Lumi kayaknya ya.
2: Iyalah.
0: Apa kabarnya hari ini, Bang?
2: Alhamdulillah dingin Bang Marlon.
0: Ya orang masih dekat-dekatan sama Ririn ya kan?
2: Iya, dingin. Untung lah dekat-dekat bisa juga lah nih. Agak-agak sedikit lah, karena akan kuku.
0: Oke.
2: Bang Lumi sehat ya?
0: Iya, Bang Lumi juga ya?
2: Ya juga, Alhamdulillah.
0: Mantap. Mau lagu apa nih sore ini?
2: Lagunya itu aja lah Bang Marlon. Darinya apa ya? Jirayut aja Bang Marlon. Sejak pandangan pertama.
0: Sejak pandangan pertama
2: Dirayut.
0: Tunggu ya. Oke, nanti kita putar ya.
2: Oke, Bang Marlon, selalu Bang Marlon ya.
0: Iya, Bang Lumi juga.
2: Ya, lancar rezekinya. Dadah, bye-bye Bang Marlon.
0: Dadah, bye-bye. Oke, Bang Kakak, ada Bang Lumi di Pakam request lagu Jirayut ya. Jirayut, Jirayut. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Iya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ini siapa di mana?
3: Dari Wak Ali, Pantai Labu, Rantau Panjang.
0: Wak Ali?
3: Iya.
0: Kayaknya baru pertama kali kita teleponan Wak Ali ya?
3: Iya, udah 2 kali sama ini.
0: Oh, udah 2 kali ya, Wak lupa ya, lah ya. Di mana tadi?
3: Di Pantai Labu, Rantau Panjang.
0: Pantai Labu, dekat Puan Ina lah berarti ya, tetangga enggak?
3: Iya, dekat Puan Ina ya.
0: Oh.
3: Dekat Kuala Namu.
0: Oh, iya. Sehat ya, Wak Ali ya?
3: Sehat. Hujan ini, hujan. Dari pagi tadi hujan aja.
0: Deras apa gerimis aja nih?
3: Iya, enggak deras sekali.
0: Iya, syukuri aja lah ya. Mau lagu apa nih?
3: Lagu Di Balik Kerudung, Roma Irama.
0: Di Balik Kerudung, ada apa Di Balik Kerudung? Nanti kita putar ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Selamat bertugas, sampai tuntas.
0: Iya, sehat-sehat Wak Ali ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Kakak, ada Wak Ali di pantai apa tadi? Pantai Labu ya, kalau nggak salah ya. Dan apa kakak kita
3: punya Pantai Labu.
0: Masih nyambung. Yo. Oke, Bang Kakak, kita putar 3 lagu ya. Lagu yang direquest Ririn dulu nih dari Rita Sugiarto berjudul Asyik. Jangan kemana-mana, tetap di area Pro 4 Medan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Abang kakak, kita kembali lagi di acara Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahut. Dan yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin Yahut.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia, apa kabarnya sore ini?
1: Kabar baik, ini kabarnya hujan.
0: Loh, masih hujan juga?
1: Tadi pagi dah hujan karena sudah berhenti.
0: Oh, tapi masih ada gerimis-gerimisnya mungkin ya?
1: Masih ada sikit-sikit gitu.
0: Gak apa-apa lah, enak yang kayak gitu gerimis-gerimis.
1: Iya, gerimis melanda hati.
0: Kamu masih galau-galau aja nih?
1: Gak ada yang canda.
0: Ya gak apa-apa sih kalau galau, hak semua orang. Jadi siapapun juga pasti pernah galau, ya kan?
1: Iya.
0: Tapi biar gak galau nih, kita mau putar lagu apa nih?
1: Apa sih dari apa? Malah Agatha.
0: Malah Agatha?
1: Iya, apa sih itu yang di enak di listnya itu?
0: Tuh ya.
1: Baik, kita pilih.
0: Malah Agatha di sini ada luka.
1: Luka?
0: Iya.
1: Kita coba luka tuh.
0: Oke, ini mau coba diputar atau memang pilih luka?
1: Coba gimana lagunya?
0: Tunggu ya. Yang itu?
1: Itu yang itu.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, Cynthia. Oke, Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar yang katanya mau request lagu dari Malah Agatha. Dan di WA ini ada Eto Farida. Aduh, ntar ya, nanti kita baca ya Eto ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Makin asik, makin nyahut.
0: Wih, apa kabar bosku?
2: Sehat ketuaku.
0: Kalau yang satu bos, yang satu ketua, siapa jadi anggotanya ini?
2: Anggotanya kita juga.
0: Hujan di sana bosku.
2: Baru berhenti.
0: Aduh, kenapa disuruh berhenti hujannya?
2: Jadi suka kalau aku kebanjir.
0: Enggak lah, bercanda.
2: Tapi kayaknya nggak terjadi sekali kok, sedang.
0: Tapi kok tumben nih naik nih bosku?
2: Semalam naik sama Anum, semalamnya lagi naik.
0: Oh, iya Anum, naik dia semalam Anum?
2: Enggak, oh, iya. Kalau kan semalam kata Anum, iya nanti malam sama Marlo. Kalau malam nggak bisa, radionya nggak bisa, idun. Pokoknya kalau ada kereta lewat, nggak bunyi lah gitu.
0: Minta di apa?
2: Radionya kebakar, baterainya udah mau habis. Kalau yang radio besar, yang bagus ini, perumpat nggak kena, kan itu.
0: Iya, ada aja radionya ya.
2: Biasanya kan nggak pernah tinggal loh di perumpat kalau malam itu loh. Sekarang nggak bisa.
0: Ya udahlah, ngambek radionya berarti.
2: Tapi suaranya aja nggak denger. Ini dari telepon aja lah ini.
0: Baiklah, tidak apa-apa. Mau request lagu apa nih ketuaku? Ketuaku, bosku.
2: Cintaku hanya kamu, cinta merah.
0: Cinta merah jambu ya?
2: Dari yang versi Vita Alvia ya.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Yo, buatnya ketuaku.
0: Iya bosku.
2: Hujan sana enggak?
0: Tadi sih hujan, sekarang enggak lagi.
2: Cuma aku tak bilang titik salam ya sama apa itu, sama ketuaku mas. Dada nyambung, Mas Marlon ya, nanti tak sampaikan dia. Ini masuk malam kan, semalam. Tadi malam masuk malam kan?
0: Iya.
2: Iya, semalam dia bilangnya. Kalau itu pasti bisa lah dapat suaranya walaupun pelan ya, kalau udah nyambung ngomongnya dari HP, dari radio. Jangan kenapa kereta lewat aja nggak denger.
0: Berarti kalau lagunya diputar nggak denger lah ya itu ya, kalau kayak gitu ya.
2: Ya, pelan-pelan sih. Yang penting kan bisa naik. Nanti bisa naik kan gitu aja. Kangen juga sama kawan-kawan ya kan. Karena soalnya kan ada salam-salam ya kan. Pokoknya ya buat semua-semua aja lah ya kan. Nah, bukan nggak mau naik, radionya masih ngadat ya kan gitu aja. Kalau jam 3 bisa lah sedikit-sedikit dengerin. Tak malam sama sekali nggak bisa.
0: Oke lah, semoga cepat sembuh radionya ya.
2: Enggak, kalau sembuhnya sih
0: nggak mungkin.
2: Kalau enggak, kalau di lem biru sembuh dia, lem biru ya kan. Sampah yang baru ya kan. Ya, cuma yang bikin ngelem biru belum datang dia.
0: Aduh, apa duitnya?
2: Hah?
0: Duitnya belum datang gitu.
2: Nah, ya pokoknya lem birunya belum datang lah ya Pak.
0: Oke lah.
2: Bang, orang gajian tanggal 1, tanggal apa? Awak kalendernya tanggal 30, 31, 32, jadi kapan tanggal aprilnya coba. Oke lah ya.
0: Oke.
2: Banyak ketuaku mau tugas sampai tuntas.
0: Oke bosku.
2: Jadi ya.
0: Siap.
2: Ada bye-bye.
0: Nggak ada bye-bye bos. Oke Bang Kakak, ada Bang Faris ya, request lagu dari Vita Alvia. Dan ini dari WA ada Top Farida. Itu Pro Dangdut makin sore makin yahut. Kenapa dirubah-rubah nih?

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Masih di Pro Dangdut, Abang Kakak, dan kita baca dari WA dulu ya. Ini kayaknya ada orang jauh nih. Selamat sore Pro 4 Medan, saya Laras, pendatang baru dari Sambas, Kalimantan Barat. Wih, kok jauh kali. Katanya request lagunya Lesti yang judulnya Kura-kura dalam Perahu, dan salam-salam buat semuanya aja. Oke ya, kita putar dulu sebuah lagu, Abang Kakak. Kura-kura dalam Perahu dari Lesti Kejora.

Abang kakak, menjelang ke azan asar kita putar dulu sebuah sholawat ya kali ini. Dan abang kakak jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali lagi Abang Kakak, kita di acara Prodangdut Makin Asik Makin Yahud ya. Dan untuk Abang Kakak yang mau request lagu, silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat melalui WA ya. Tapi sore-sore kayak gini kebanyakan pada tidur ini kayaknya. Oh, masih ada yang bangun. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, Makin Asik Makin Yahud. Request dong.
0: Enggak wirit nih, Bu.
1: Hujan.
0: Oh iya pula ya. Kirain sih.
1: Tidak kali hujannya Mas Marlon dingin.
0: Kirain di sini aja yang hujan.
1: Itu lebat kali hujannya, ada petir lagi.
0: Tapi sekarang udah lumayan reda ya.
1: Agak panas tapi kain enggak kering-kering udah 3 hari.
0: Waduh, susah ini kalau tak kering-kering.
1: Iya. Biarin 2 potong, 3 potong kan enggak kering-kering tuh jadi banyak ya karena salon.
0: Tapi untuk dipakai besok masih ada.
1: Masih lah.
0: Siapa tahu kan.
1: Kalau ada
0: pakai besok. Iya, siapa tahu kayak gitu ya, terpaksa lah kipas-kipasi pakaian itu ya kan, biar cepat kering dia. Iya. Mau request lagu apa sore ini, Bu?
1: Mulanya mau request lagu Kopi Dangdut.
0: Waduh. Kenapa nih Kopi Dangdut di hari yang dingin-dingin ini?
1: Mau minum Kopi Dangdut lah.
0: Mau versi siapa nih Kopi Dangdutnya?
1: Fahmi? Ada.
0: Tunggu ya, kita cari ya.
1: Yang ada yang lain boleh juga Mas Marlon. Kalau enak lah.
0: Fahmi Sahab ada kok, Fahmi Sahab.
1: Ajalah.
0: Oke, nanti kita putar ya, Bu.
1: Oke, makasih Mas Marlon ya. Sehat kan? Ya,
0: sehat.
1: Sehat terus, selalu bahagia, tertawa terus.
0: Iyo.
1: Cepat mendapatkan jodoh yang setia and yang mantap.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya. Jangan salah pilih.
0: Iyo.
1: Untuk Mas Marlon.
0: Iya.
1: Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye Bu Ratni. Oke Bang Kakak, ada Bu Ratni ya, yang dingin-dingin gini request lagu Kopi Dangdut ya. Untung bukan kopi es ya, makin dingin nanti jadinya. Dan Bang Kakak yang mau request lagu silakan telepon lagi 0618463115 atau silakan chat dari WA ya di 0811614428.
2: Kulihat engkau berdua dengan yang baru.
0: Nah kayaknya kita putar aja dulu lagu yang di request Bu Ratni ya Bang Kakak ya, Kopi Dangdut. Karena Maron juga kayaknya tadi minum kopi nih. Enggak, semalam minum kopi ya. Semalam minum kopi jadi susah tidur gitu. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap dari Propat Medan Sore Budaya Nusantara.

0: Kopi Dang Dut, abang kakak dari Fahmi Sahab. Dan kayaknya tadi ada yang telepon ya, kita sapa dulu. Halo Bro Dang Dut.
1: Halo.
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Jalan ke Pulau Batam.
0: Cakep.
1: Tinggal sebentar membeli duku.
0: Mantap.
1: Ya, cepat salam kepada Tuan Marlon yang semakin cakep dan acaem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Pendatang baru nih.
0: Aduh, inilah kalau dibilang pendatang baru tak percaya lah.
1: Baru nelpon.
0: Oh iya pula ya.
1: Baru siap sholat asar, jadi langsung ada sedengar langsung dapat jalur.
0: Iya, ternyata barunya baru itu ya.
1: Iya, namanya jalur-jalur pemerataan.
0: Hah? Kok jalur pemerataan ini? Ada pembangunan gitu ya?
1: Iya, sepertinya berbagi jalur pokoknya kita semuanya.
0: Pak Habib ini ya kayaknya ya?
1: Kawannya Pak Habib.
0: Pak Hoerol.
1: Kok mungkin pinter penyiar satu ini ya?
0: Iyalah, ada tanda-tanda sikit lah suaranya. Sikit aja tapi.
1: Bukan tanda-tanda yang aneh kan?
0: Bukan lah.
1: Makanya kata Mus Mujiono kan, tanda-tandanya bunga asmara.
0: Tidak lah, ini tanda-tandanya Pak Hoerul Habib.
1: Oh iya. Makin lancar aja sekarang ya.
0: Iyalah. Sore ini mau lagu apa nih, Pak Habib?
1: Kalau ditanya lagu, saya akan pick. Saya minta wangsit sebentar ya.
0: Wangsit?
1: Lagunya, iya. Lagu apa yang harus ku dengar ya?
0: Simsalabim.
1: Baru masuk pas nih baru.
0: Lagu apa tuh?
1: Ya ada simsalabim langsung dapat lagunya. Lagunya dari Camellia Malik.
0: Camellia Malik.
1: Malik ya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Berpisah.
0: Berpisah. Emang ya. Baru pisah dari siapa nih Pak Habib?
1: Dari kawan-kawan jemaah tadi.
0: Oh iya pula ya. Bisa jawab-jawab Pak Habib ya.
1: Ya, kita bisa ular.
0: Iya.
1: Kita selain bisa rapat bisa ular kita.
0: Banyak bisanya lah pokoknya ya.
1: Iya. Bukannya bisa negatif positif loh ya. Yang saya gini. Sebelum kau mengucapkan kata-kata perpisahan, begitulah saya utamanya.
0: Iya, ini dapat nih kok. Nanti kita putar ya.
1: Lancar ya, mantap. Mudah-mudahan pendengar sore ini, walaupun cuacanya, istilahnya mataharinya nggak dikasih kesempatan muncul, kita syukuri ya.
0: Iya, betul.
1: Karena yang berlibur-libur hari ini santai-santai di rumah, mendengarkan Tuan Marlon yang bersiaran. Karena suara cetarum bahana, dia ada di mana-mana, membuat bahana jadi selera dibuatnya ya.
0: Dan mendengarkan Pak Abi berpantun ya kan.
1: Baiklah, sebelum saya tutup,
0: iyo.
1: Saya tetap berpantun biasa ya.
0: Iya, silakan.
1: Kalau ada peti yang bengkok,
0: cakep.
1: Peniti yang bengkok, jangan sampai disimpan dalam kantong ya.
0: Mantap. Nah,
1: kalau raba-raba di dalam kantong, nanti bisa tusuk tangan ya. Bahaya berdarah ya.
0: Itu
1: kasih banyak ya.
0: Itu pantunnya ya.
1: Iya. Pantun cecek.
0: Pantun sehat lah itu termasuk.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, bang kakak ada Pak Habib ya, Hoerul Habib, request lagu perpisahan ya, baru pisah dari jemaah tadi ya, mungkin di masjid gitu setelah sholat asar. Jadi langsung aja kita putar ini dia bang kakak, Camellia Malik. Waduh, error dia. Camellia Malik dengan perpisahan.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

0: Kembali lagi Bang Kakak di acara Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahud ya. Dan yang mau request silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat di 0811614248. Tapi karena kita lihat kayaknya cuacanya ini dingin-dingin, jadi kayaknya banyak yang tidur Bang Kakak ya. Ini Marlon cari aja nih lagu yang enak. Bentar ya. Nah, ini dia dari Lesti dan juga Phil dan berjudul ada yang masuk ternyata ya. Kirain pada tidur semua nih. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Marlon.
0: Iyo, siapa di mana nih?
1: Bang Arman ini, Marlon.
0: Bang Arman Nasibuan, apa kabarnya?
1: Iya, baik Marlon. Tadi malam abang enggak dapat apa, sedih kali ah.
0: Enggak dapat apa? Hidayah.
1: Enggak dapat.
0: Dapat apa?
1: Cepat-cepat kali Marlon WA-nya turun teleponan lah rebutan gitu. Enak kali lah orang WA itu tinggal tulis aja.
0: Ya enggak lah, WA itu pun enggak semuanya terbaca itu.
1: Enggak, maksudnya biar rebutan dia.
0: Ya yang WA itu pun rebutan juga itu, enggak semua iya. Terbaca.
1: Iya, itulah. Abang ada nih Android abang, tapi nggak pandai abang mau WA.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Kesel juga. Iya.
0: Penting...
1: Sampai terakhir nggak dapat.
0: Tapi yang penting sekarang udah dapat ya kan.
1: Udah. Ini lagu abang lon masih dangdut ini kan?
0: Iyalah.
1: Lo dangdut kan?
0: Iya dong.
1: Lagu apa lo? Lagu Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu.
1: Iya.
0: Lagunya.
1: Abang ini lagi di warung kopi nih, minum apa? Kopi.
0: Iyalah, di warung kopi
1: sama kawan-kawan,
0: masa.
1: Iya.
0: Masa minum bensin di warung kopi ya kan?
1: Iya.
0: Minum kopi. Canda ya. Dari Macica Muhtar, Bang ya?
1: Iya, Bang. Iya, Lon, ya.
0: Nah,
1: Marlon,
0: iya.
1: Pasti adik aja lah ya. Orang memang abang lebih tua dari Marlon.
0: Iya. Panggil
1: jadi
0: nama.
1: Jadi Bang Arman ini enggak pala tua-tua kali ya.
0: Panggil nama aja pun aman itu, Bang.
1: Iya, Marlon. Oke lah ya.
0: Oke lah, sehat-sehat Abang ya.
1: Oke, semoga sehat selalu.
0: Titip
1: Marlon.
0: Titip salam untuk
1: tetap
0: yang
1: ganteng.
0: Mana ada ganteng. Titip salam untuk yang di warung kopi ya.
1: Iya, semuanya.
0: Oke. Oke lah.
1: Oke Lon ya.
0: Iyo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Arman. Oke Bang, ada Bang Arman Nasibuan yang katanya lagi di warung kopi, lagi minum kopi. Ya dong, ya kan? Kalau di warung kopi minum teh bisa aja sih sebenarnya. Cuma jadinya warung teh nanti namanya ya kan. Nah Bang Kakak, langsung aja kita putar ya dari Macica Muhtar. Kali ini berjudul Semua Untukmu. Jangan kemana-mana, tetap ya dari Pro 4 Medan.

Baik, Abang Kakak, terima kasih untuk yang sudah request lagu ya. Tadi ada Ririn, ada Bang Lumi, ada Waali. Ya, salam kenal, walaupun ini baru, maksudnya bukan baru ya, sudah kedua kalinya, tapi Moron baru ingatnya sekarang gitu. Terus juga ada Cynthia, ada Bang Faris alias Bang Wogel, terus juga ada Bu Ratni, ada Laras ya. Salam kenal Laras dari WA tadi, kayaknya Laras namanya ya, bentar ya. Iya, Laras, pendatang baru dari Sambas, Kalimantan Barat. Terus juga tadi ada Pak Habib dengan pantunnya. Dan terakhir ada Bang Arman Nasibuan yang lagi di Kedai Kopi. Nah, Bang Kakak, jadi Pro Dangdut sampai di sini dulu. Nanti jam 5 kita akan muter lagu di acara Just Music. Lalu jam 5:30 akan ada kajian Mutiara Sore. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Mengenal tradisi Mangulosi dalam pernikahan adat Batak Toba. Mangulosi merupakan tradisi nenek moyang suku Batak yang dilakukan secara turun-temurun dalam rangka pelaksanaan upacara adat pernikahan. Yaitu dimulai dengan pemberkatan pernikahan, dilanjutkan dengan penyambutan dari kedua belah pihak utusan atau juru bicara semarga yang disebut dengan Raja Parhata dengan menggunakan bahasa Batak Toba yang berisi ucapan penyambutan keluarga pihak pengantin pria dan ucapan terima kasih dari pihak pengantin wanita kepada pihak pria karena sudah diterima dengan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Lalu pembagian jambar, yaitu pembagian daging yang diserahkan keluarga pria yang diberikan kepada pihak wanita sebagai tanda penghormatan keluarga pria kepada pengantin wanita. Dan terakhir yaitu mangulosi, yaitu pemberian kain ulos kepada pengantin dari orang tua sebagai simbol doa restu dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya tercinta.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Lompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Suryadi SAG dari Pokceluh Kemenak Kota Medan. Dan kali ini berjudul Antara Harap dan Cemas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari sama kita kembalikan segala puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain dia yang Maha Esa. La syarika lak, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, dialah pemilik segala kerajaan dan dialah pemilik segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia yang menguasai hidup dan mati. Wabihil khair, dialah pemilik segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan tiap diri-diri kita semua berada dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada tempat kita berlindung, bersandar, bermunajat kecuali semata-mata hanya kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya Allah tolong kita. Allah tetapkan hidayah iman Islam dalam hati kita, hati istri, keluarga kita, sanak famili kita. Allah tetapkan iman Islam sampai ajal menjemput kita. Andaikan kematian itu datang, Allah izinkan kita semua mati dalam keadaan beriman. Untaian salawat berbingkingkan salam, mari sama juga kita sampaikan kepada seorang tokoh yang tidak pernah menokoh dan patut dicontoh, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan, alhamdulillah kita kembali bertemu di udara bersama RRI Pro 4 Medan dalam kegiatan acara tausiah singkat yang rutin dilaksanakan. Adapun tema kajian singkat kita pada kesempatan yang mulia kali ini adalah antara harap dan cemas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berharaplah sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan merasa cemas kepadanya adalah termasuk di antara perkara-perkara yang menyelamatkan kita. Perasaan harap dan cemas adalah suatu peringkat yang mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keduanya menjadi sifat para nabi dan rasul. Juga para pengikutnya dari orang-orang yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaika alladzina yad'una wa yabtaghuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka

0: seru itu mereka sendiri mencari jalan Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Kita berharap mendapatkan ampunan Allah, menuju jalan Allah, tapi kita harus senantiasa berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi perkara-perkara yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala atau marah Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Isra ayat 57. Di dalam Quran Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghabaw wa rahaba wa kanu lana khasi'in." Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ketika seseorang itu terjaga hatinya, harapnya kepada Allah, dan perasaan cemas untuk senantiasa dia sehingga terjaga dirinya dari segala hal-hal yang terlarang, maka dia mendapat bimbingan dan tuntunan dari Allah sehingga dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ada orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, enggak ada rasa takutnya, enggak ada rasa cemasnya, dan tidak ada harapnya untuk taubat kepada Allah. Ini orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tidak mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa dzikral lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musfiqun." Al-Anbiya ayat 48 dan 49, di mana maknanya adalah serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Allah sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa terbentengin dirinya dari perbuatan-perbuatan yang salah karena takutnya kepada Allah, karena harapnya kepada Allah, karena ingatnya dirinya kepada hari pembalasan. Karena tidak ada satu perbuatan pun yang tidak atau luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan diawasi, tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadilah kita senantiasa orang-orang yang tetap dalam berniat baik, berhati baik, dan berbuat baik. Bukan karena kita orang yang pengin dicap orang baik, tidak. Kita lakukan niat baik, berhati baik, berbuat baik bukan karena makhluk. Tapi karena kita sadar, kita tahu apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena bisa jadi kebaikan yang kecil menjadi sebab datangnya rahmat Allah dan ampunan atas dosa-dosa kita. Tapi begitu juga kebalikannya. Hati-hati, bisa jadi karena kesalahan-kesalahan kecil mengundang murkanya Allah, mengundang marahnya Allah. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan yang salah sekecil apapun. Maka berharaplah senantiasa kepada Allah. Semasalah atas segala perbuatan-perbuatan yang salah yang telah kita lakukan. Walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, kan mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ini sebuah keyakinan dalam hati akan apa yang dilakukan. Semua akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah tausiah singkat sebagai pengingat buat kita dan tentunya buat diri saya pribadi. Semua kebenaran yang saya sampaikan itu datangnya semata-mata dari Allah dan Rasulnya. Kekeliruan datang dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh pendengar saya aturkan kata maaf yang setinggi-tingginya. Nasyuru minallah wa fatmun qarib wa basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: gitu loh Lela. Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
0: Duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, kan. Sani kita duduk.
1: Iya, udahlah. Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.
5: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan FM dari Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Kakak masih bersama Marlon di sini. Dan tadi telah kita dengarkan beberapa lagu-lagu religi ya di acara religi sore Islami Perempat. Dan sekarang kita masuk ke acara Ragam Irama Nusantara. Kali ini untuk lagu-lagu dari Manado. Jadi sampai nanti jam 8 malam, Abang Kakak, yang akan kita putar adalah lagu Manado semua ya. Ya, kalaupun nggak lagu Manado, pokoknya Sulawesi Utara lah ya. Karena Manado kan ibu kotanya aja gitu. Tapi secara keseluruhan pokoknya lagu dari Sulawesi Utara. Mungkin juga nanti Sulawesi sebelah-sebelahnya sedikit. Nah, kita mulai dengan sebuah lagu dari Dandi Barakati ya, Bang Kakak. Featuring Melandi Jacobus berjudul Karemos Baking Soe. Tentang seseorang yang mengucapkan terima kasih kepada mantannya. Walau hubungannya cuma sebentar gitu. Tapi dia kayak tidak menyesal dan juga merasa beruntung. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Sebuah lagu dari Tantowi Yahya, Bang Kakak, berjudul Pulang Jo. Ya, Pulang Jo ini adalah sebuah lagu yang tentang menceritakan tentang seseorang di perantauan yang rindu akan kampung halamannya gitu. Jadi kayaknya dia merasa berat sekali begitu yang merantau. Nah, ngomong-ngomong Tantowi Yahya, dia ini memang banyak menyanyikan lagu berbagai daerah dan juga genre country ya Bang Kakak ya. Tapi walaupun dia menyanyikan salah satu lagu Manado, sebenarnya beliau ini adalah seseorang yang berasal dari Sumatera Selatan gitu ya. Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang gitu ya. Jauh kali ya sebenarnya dari Sumatera ke Sulawesi gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, orang masih satu Indonesia ya kan. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba Marlon menyanyikan lagu Papua ya gak masalah juga sih, walaupun dari Sumatera ya kan. Toh kita walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Nah Bang Kakak, Marlon punya informasi seputar Sulawesi Utara ya, yang ibu kotanya adalah Manado. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan ada peristiwa gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,4 skala Richter begitu, yang mengguncang di wilayah Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Jumat malam, jadi semalam begitu ya, pukul 23.12 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tersebut dipost dalam akun X @info_bmkg, dan katanya pusat gempa itu dinyatakan berada pada koordinat 5,91 lintang utara dan juga 125,28 bujur timur, dengan jarak 257 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe gitu. Nah ini tidak disebutkan apakah kemudian ada korban jiwa atau enggak ya, tapi biasanya kalau misalnya sampai roboh gitu sih 6, sekian begitu ya. Nah masalahnya yang 5,4 itu kan semalam ya, hari Jumat. Nah 2 hari lalu sebelumnya itu, atau di tanggal 15, masalahnya ada gempa juga tuh 6,2 di Sangihe juga gitu. Jadi masih sekitaran tempat itu juga begitu Bang Kakak, dan lebih besar lagi bahkan 6,2 gitu ya. Tapi di sini tidak ada info apakah kemudian ada korban jiwa atau enggak. Semoga aja enggak ada, dan semoga nggak ada lagi lah gempa-gempa besok-besoknya ya. Takutnya ada gempa lagi susulan ya. Ya mending kalau susulan lebih kecil ya kan, takutnya lebih besar pula ya. Tapi ya semoga yang baik-baik sajalah yang di sana ya, terutama untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Utara supaya tidak ada trauma gitu. Karena Marlon sempat mengalami di Bengkulu dulu gitu. Sempat dulu trauma gitu ya. Tapi untungnya sekarang udah enggak lagi. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu lainnya. Kali ini tentunya masih dari Manado ya, berjudul Mode Pesawat dari Danda Barkati featuring Dante Nababan. Dan ini adalah lagu tentang seseorang yang ingin memutuskan komunikasi gitu. Jadi sengaja dia pakai mode pesawat di HP-nya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Sonia dan juga Hengki MS Bang Kakak berjudul So Cukup Jo. Nah, ini adalah sebuah lagu yang menceritakan tentang seseorang yang lelah dan juga menyerah begitu ya, gara-gara terus disakiti oleh pasangannya. Jadi katanya adalah cukuplah gitu ya, kayak muak lah gitu. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya, tentunya masih seputar Sulawesi Utara ya, yang ibu kotanya adalah Manado ya, karena kan kita lagi muter lagu-lagu Manado nih. Jadi KRI, apa itu KRI? Kapal Republik Indonesia. Itu maksudnya kapal di lautan sana, tapi ya bukan pesawat terbang ya. Jadi KRI Bima Suci, kapal ini tuh menarik perhatian dan juga antusiasme masyarakat Sulawesi Utara pada hari terakhir kegiatan open ship di dermaga utama Satrol Ko Armada ke-8 yang ada di Bitung begitu ya, pada hari Jumat semalam. Semalam atau kemarin ya sama aja ya, cuma kalau semalam tuh malam-malam kan. Nah ini gak malam-malam, berarti kemarin. Ribet kali bahasa kita ya. Komandan Ko Armada ke-8 yaitu Laksamana Muda TNI dari Trisananto Suhendi, maron ulangi namanya ya. Laksamana Muda TNI dari Trisananto Suhendi. Nah, beliau ini mengatakan bahwa kegiatan open ship ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap dunia kemaritiman, sekaligus juga menumbuhkan minat generasi muda untuk mengenal profesi prajurit TNI Angkatan Laut gitu. Jadi Pak Dery ini berharap kehadiran KRI Bima Suci menjadi pengalaman berharga bagi masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kemaritiman di bumi New

Pelatih layar milik TNI Angkatan Laut itu dipadati oleh pengunjung dari berbagai kalangan ya. Mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga masyarakat umum. Dan para pengunjung juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkeliling kapal, lalu melihat berbagai fasilitas, serta memperoleh penjelasan mengenai sejarah dan juga fungsi KRI Bimasuci dari prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas gitu ya. Nah, pernah naik kapal TNI nggak? Kayaknya nggak banyak orang yang pernah ya. Jadi mereka ini yang pernah naik kayaknya orang-orang yang cukup beruntung begitu, karena sudah mengalami pengalaman yang seperti itu gitu ya. Nah, kita kalau misalnya di Belawan kadang-kadang kayaknya ada singgah juga tuh Bang Kakak ya. Cobalah kapan-kapan tanya, boleh naik nggak gitu. Tapi naik ya naik aja ya kan, jangan dipreteli besinya. Ya bercanda ya, nggak ada lah kita kayak gitu ya. Kita sih orangnya baik-baik ya kan. Kita kalau mau lihat ya lihat aja, nggak usah macam-macam. Nah Bang Kakak, kita masih mutar lagu-lagu Manado ya. Dan tadi Mama Rizky sempat tanya nih, kalau lagu Tabola Balik boleh nggak ya? Kayaknya masih boleh-boleh aja ya, soalnya Tabola Balik itu lagu dari timur Indonesia dan Manado juga masih dari timur Indonesia dan bahasanya masih mirip-mirip gitu. Ada beta-betanya, ada so-so-nya. Jadi kita putar aja Bang Kakak lagu Tabola Balik ya, dari Silat Open Up, Jackson Seran, Juan Reza dan juga Diva Aurel. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Suara Budaya Nusantara.

Panji dengan bumi bagoyang, kakak. Ya, artinya bumi bergoyang. Tapi lucu ya, kadang-kadang kalau dibilang bagoyang, bagoyang. Tapi mungkin kalau udah biasa dengar, kayaknya biasa aja gitu. Jadi ini tentang seseorang yang tetap punya harga diri gitu, walaupun mungkin keadaan ekonominya lagi susah gitu. Nah, bang kakak, kita ke informasi kali ini tentang Piala Dunia lah ya. Kenapa? Karena ini lagi ada perebutan juara ketiga gitu ya, antara Prancis melawan Inggris gitu. Kalau misalnya final, ya nggak mungkin lagi lah mereka ini ya. Yang satu udah kalah dari Spanyol, yang satu kalah dari Argentina. Tapi ya nggak apa-apa lah, juara tiga lumayan gitu. Jadi mereka ini akan bertanding nggak bang kakak pada hari Minggu dini hari gitu ya. Ya besok sih, besok dini hari lah. Kalau mau begadang silahkan, kalau mau tidur dulu kemudian bangun lagi ya silahkan juga gitu. Yang mana aja suka-suka abang kakak lah. Yang jelas mereka ini akan bertanding di Stadion Hard Rock di Miami ya, Miami di Amerika Serikat. Dan ini kalau misalnya kita prediksi nih, secara pertemuan di 5 pertandingan terakhir, sebenarnya Prancis ini masih unggul lah bang kakak, kalau misalnya diadu dengan Inggris. Ya, jadi kalau misalnya kita prediksi-prediksi, kayaknya masih kuatan Prancis ya. Tapi ya, nggak tahu lah ya, kita bahas dulu nih pertemuannya. Jadi terakhir kali mereka bertemu atau berlaga itu adalah di Piala Dunia tahun 2022. Pada saat itu skornya adalah Inggris 1 dan Prancis 2. Terus kalau kita tarik lagi ke belakang, tahun 2017, tanding lagi, Prancis skornya 3, Inggris skornya 2, dan itu pertandingan persahabatan gitu ya. Terus kita tarik lagi, ada Inggris 2, Prancis 0, menang sekali Inggris ya kan. Terus kita tarik lagi, Prancis 1, Inggris 1, imbang. Terus tarik lagi ke 2010, Inggris 1, Prancis 2. Kesimpulannya apa? Panjang-panjang gak ada kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, dari 5 pertemuan terakhir mereka, Prancis itu menang 3 kali, imbang 1 kali lawan Inggris, dan kalahnya itu baru sekali gitu. Jadi kalau kita pakai statistik ya masih kuatan Prancis sih. Tapi karena bola itu nggak kotak-kotak ya, jadi nggak bisa diukur kayak gitu aja. Yang namanya bola apapun bisa terjadi ya bang kakak. Bahkan tim yang kuat sekalipun bisa kalah gitu ya. Kayak Maroko, nah, mengalahkan tim yang kuat kita nggak tahu ya. Bahkan di Piala Dunia yang lalu gitu, Maroko mengalahkan Portugal, kita nggak ada yang menduga kan tiba-tiba mereka bisa gitu. Jadi ini bukan berarti Inggris juga akan telak kalah atau sudah pasti kalah ya. Ini menarik untuk kita saksikan. Dan tentunya bang kakak bisa nonton pertandingan ini nantinya di TVRI, atau bisa juga mendengarkan di Pro 3 dan juga di Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk di Pro 1 Medan nih harusnya ya. Jadi silakan dengarkan melalui suara kalau di kita tentunya. Tapi bayangkan aja lah begitu. Tapi asik kok, komentator kita jago-jago kok ya kan. Dari kata-kata dan juga suaranya aja kita langsung bisa membayangkan, wah ini ngoper ke sini, ini ngoper ke situ. Jadi seru-seru aja sih gitu. Nah bang kakak, kita akan putar lagu selanjutnya kali ini tentunya masih dari Manado ya, dari Ona Hetarua berjudul Ndai Menyesal, artinya tidak menyesal. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengura.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksima yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yo.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
1: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
0: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, ayo, ayo. Cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Cisima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tu. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa ku hilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar Pangeran.
2: Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya, terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisimah mengisi comol yang terdapat di tepak sirih utusan kerajaan Empangkuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisimah meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisimah telah menjawab pinangan sang pangeran Empangkuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisimah tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran, di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: kau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Kemarilah kau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Hai, di malam minggu hari ini ya, 18 Juli 2026 bersama saya Livika, menemani aktivitas malam minggu abang kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah kita dengarkan drama legenda, selanjutnya setiap di Sabtu malam kita hadirkan obrolan budaya Sibolga sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini dengan judul Obras Sibolga ya bang kakak. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Amor Manalu dengan Sarjana Erek-Erek. Tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Haras.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Dan senang sekali saya Maron Matius kali ini dapat menemani Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Dan malam ini kita akan ngobrol dengan tema Bahasa Pasisi adalah identitas orang Pasisi, Tapanuli Tengah, Sibolga. Dan acara ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Medan di 88,4 MHz, lalu di kanal YouTube kami di RRI Net Medan, ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, karena ini adalah obrolan budaya yang luar biasa, untuk itu bersama kami telah hadir dua narasumber yang keduanya adalah dosen. Jadi bukan kaleng-kaleng, abang dan kakak ya. Yang pertama adalah Dr. M. Zahrin Piliang, MSI. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam.
0: Iya. Yeah. Dan yang kedua adalah Dr. Andus Irfan Simatupang, MSI. Selamat malam, Pak Irfan.
2: Selamat malam.
0: Iya, yeah, malam ya. Baik, abang dan kakak, kita mulai saja kita membahas mengenai bahasa Pasisi. Dan pertama saya ke Pak Irfan dulu. Ini kan kita menyebutnya bahasa Pasisi begitu, Pak ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa Pasisi dalam konteks masyarakat Sibolga atau Tapteng begitu?
2: Baik, pertama saya sambut dulu dengan salam orang Pasisi ya. Ya. Oi du sana.
0: Oi du sana.
2: Nah, jadi berbicara tentang Pasisi atau pesisir, kalau Pasisi atau pesisir itu sebenarnya adalah bentuk lokasi geografis. Jadi pesisir atau Pasisi adalah pertemuan antara lautan dan daratan. Itulah pesisir. Nah, di lokasi itu ada masyarakat yang bertempat tinggal. Jadi dalam antropologi namanya teori dependensi. Ada teori ketergantungan bahwa siapapun yang tinggal manusia di suatu tempat, maka tempat itu akan mempengaruhi budayanya. Nah, jadi Pasisi adalah ungkapan sebutan, sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu adalah pesisir. Jadi Pasisi dari lokasi, kemudian orang yang tinggal di situ menyebutkan mereka sebagai orang pesisir.
0: Pesisir.
2: Nah, bahasa Sibolga Taptengnya itu orang Pasisi, itu dia.
0: Orang Pasisi.
2: Ya, itu bahasanya.
0: Baik.
2: Jadi bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa Pasisi. Nanti kalau dijelaskan lebih lanjut lagi, bahasa ini sudah merupakan bahasa yang bercampur.
0: Iya, iya.
2: Ada bahasa Minangnya, bercampur bahasa Bataknya, sehingga muncul bahasa tersendiri yang berbeda dengan bahasa Minang, berbeda pula dengan bahasa Batak. Tapi secara alami bisa kita lihat, misalnya contohnya, orang Pasisi atau orang pesisir, kalau dia berbahasa Indonesia, kedengarannya logatnya seperti orang yang dari berbahasa Batak. Itu kedengaran itu apanya. Jadi bahasa itu adalah bahasa menunjukkan identitas mereka, komunitas yang tinggal di pesisir.
0: Itulah dia. Tapi di sana tadi kata Bapak bahwa bahasa Pasisi itu campuran antara bahasa Minang, kemudian bahasa Batak. Itu sebenarnya apa sih Pak yang membuat ini dibilang bahasa Minang bukan, dibilang bahasa Batak juga bukan, seperti itu?
2: Ya, jadi begini ya tentang bahasa ini. Bahwa bahasa adalah sesuatu yang ada pada komunitasnya. Jadi makanya kalau dia tidak ada, maka nggak ada dalam bahasanya. Contoh, misalnya kalau kita ambil orang Batak, menyebutkan celana apa sih?
0: Salawar.
2: Sarawal. Yeah. Nah, orang Padang Sarawak.
0: Oh, sama ya.
2: Sama, orang pesisir juga Sarawak. Nah, kenapa Sarawak? Kenapa nggak bahasa asli? Kenapa? Karena pada awalnya masyarakat, baik orang Batak, orang Minang atau orang Pulau Pasisi, tidak mengenal yang namanya celana. Nggak tahu itu. Yang taunya orang Batak abit. Abit itu adalah kain penutup badan. Nah, kemudian mereka melihat ada seseorang misalnya menggunakan pakaian agak aneh. Mereka bertanya, apa itu? Nah, orang yang makin menjawab, Haja Sarawil. Ini Sarawal kan kira, berarti oh Sarawal. Jadi bahasa itu diambil. Makanya Sarawal itu adalah berasal dari bahasa Arab.
0: Arab, oh. Ya.
2: Dari Sarawilun menjadi Sarabal atau Sarawal. Orang Minang Sarawa. Itulah kira-kira. Jadi bahasa itu dinamis, berkembang. Jadi kalau belum ada bahasa lokalnya, mereka akan mencari dari yang luar.
0: Menyerap begitu,
2: ya,
0: Pak.
2: Ya. Jadi begitulah kondisi bahasa dimanapun itu akan terjadi. Makanya nanti dialeknya juga berbeda. Dialek Barus, dialek Sorkam, dialek Sibolga kan ada perbedaan-perbedaan kecil. Jadi berkembang dia, bahasa itu berkembang sejalan dengan perkembangan budayanya, Cenomo. Saya rasa itu kira-kiranya.
0: Baik, nah ada orang bilang bahwa bahasa itu menggambarkan identitas seperti itu, Pak. Jadi apakah masyarakat Pasisi Sibolga ini sebenarnya identitasnya lebih ke Batakkah atau lebih ke Minangkah sebenarnya seperti itu? Atau bagaimana bahasa ini menggambarkan identitas?
2: Kita selalu kadang-kadang condongnya kemana, kan begitu. Dari teori etnisitas, kenapa etnis itu berbeda dengan yang lain? Karena ada perbedaan. Masalah adanya dia pengambilan, penyerapan dari bahasa-bahasa luar itu bahasa yang wajar. Seperti contoh kita Indonesia, misalnya, canggih itu apa sih?
0: Mutakhir gitu ya?
2: Ya, canggih itu apa kan? Mutakhir. Itu canggih dari bahasa mana? Karena ada kecenderungan kita, ego kita kan tinggi. Kenapa harus kita memakai orang punya? Kalau kita punya ada. Itu satu sisi, itu ego sektoral kelompok. Tetapi ada juga yang dia sangat toleran, mengambil menerima. Ya ambil apa yang ada kan gitu. Hasil lagi, dan kita buat untuk memperkaya. Maka dalam konsep budaya itu sama semua. Ada namanya akulturasi, ada asimilasi. Kalau asimilasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih, kemudian memunculkan sesuatu yang baru. Itu asimilasi. Kalau akulturasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih, yang satu itu muncul dominan, yang lain mewarnai, itu namanya akulturasi. Nah, jadi kalau Pasisi ini sebenarnya secara umum pertemuan antara budaya Minang dan budaya Batak, maka itu yang paling mendominan. Sehingga dialeknya seperti orang Batak dan banyak bahasa itu yang diambil. Contoh orang Pasisi, ajangan rogon banakawe.
0: Artinya apa
2: tuh? Rogon itu bahasa Batak. Rogon itu artinya adalah miang atau apa yang buat gatal itu. Di bambu kan punya dia tuh yang buat bambu. Kulit bambu yang, itu kan adalah miang namanya.
0: Oh, itu
2: kan.
0: Itu miang.
2: Itu rogon bahasa Bataknya. Tapi artinya rogon itu menjadi gatal, menggatal. Kalau anak muda misalnya anak gadis, rogon banakawe bilang, gatal kali kau, geser dan sebagainya. Itulah. Mencampur dia, jadi diambil antara mana yang dianggap enak menggunakannya, dan itu terus tersosialisasi, no problem. Tapi mohon maaf, saya sebenarnya kenapa saya bisa berbicara seperti ini, karena saya mengalaminya. Saya Simatupang, mama saya Borosilalahi, dan saya kalau orang bilang saya Amuba, asli muka Batak,
0: ya kan? Iya.
2: Dan genetiknya juga Batak, cuma saya dibesarkan di lingkungan pesisir juga. Jadi saya di rumah bahasa Batak, di sekolah saya bahasa pesisir. Jadi sampai sekarang melekat dia.
0: Dan lebih melekat ya, bahasa pesisir.
2: Ya, tapi tentang nilai terus terang, nilai saya lebih banyak diwarnai oleh nilai budaya Batak. Jadi apapun, karena saya sebelum tidur saya dinabobokkan oleh inang tua saya, bukan inang kandung, inang tua saya yang netoben adalah penganut Parmalim. Jadi saya dalam keluarga saya itu lengkap. Jadi bapak dan mama saya dulu kawin masih Parmalim, kemudian beralih ke Protestan, kemudian beralih ke Islam. Jadi ketika itu saya alami. Nah, jadi makanya saya gak bisa bisa menerima. Jadi dalam keluarga bapak khususnya itu masih banyak yang beragama itu. Nah, itulah apa budaya itu menyerap di dalam diri saya. Kalau dalam antropologi namanya enkulturasi, masuk ke dalam diri saya sehingga saya bisa merespon perbedaan-perbedaan itu.
0: Baik. Itu tadi adalah pemaparan dari Pak Dr. Irfan Abang Kakayah yang merupakan Kaprodi Antropologi Sosial Divisi PUSU. Dan kita beralih ke Pak Zahrin sekarang. Pak Zahrin ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum, Pak ya. Dan merupakan ketua Majelis MAPSI atau Majelis Adat Budaya Pasisi Sumatera Utara. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih peran bahasa Pasisi dalam menjaga budaya dan adat istiadat di masyarakat pesisir?
1: Ya, terima kasih. Ini saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Irfan. Jadi, kita orang Pasisi ini, kalau ditanyakan apa perannya itu ya. Nah, tadi sudah disebut bahwa bahasa itu adalah identitas. Nah, karena dia identitas, maka tentu dari sini akan memunculkan apa nama itu, ekspresi budaya, norma dan segala macam yang berhubungan dengan karakteristik kita sebagai manusia di etnis itu, di kelompok itu. Jadi orang Pasisi ini, orang Pasisi ya,
0: orang
1: Pasisi ini menyerap berbagai budaya yang muncul di lingkungan mereka itu. Tadi disebut oleh Dr. Irfan, beliau ini ketua litbang kita ini.
0: Oh iya.
1: Di Majelis Adat Budaya Pasisi.
0: Ternyata satu ini ya.
1: Ya. Sejak dari dulu, kan ini wilayah Pasisi yang sekarang secara geografis dan administrasi pemerintahan itu tertuju pada Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Tapi sesungguhnya dari penutur bahasa Pasisi itu, dia melewati batas-batas geografis ini tadi.
0: Batas provinsi.
1: Iya, batas provinsi dilewati. Kan pusat utamanya dulu Barus. Nah, situlah berbagai ragam dari suku bangsa yang datang ke sana. Bertemu dengan penduduk lokal. Pertanyaan yang barangkali belum terjawab itu, siapa ini penduduk lokal?
0: Iya.
1: Ini yang belum, sampai sekarang belum sepenuhnya kita bisa jawab, karena memerlukan bukti-bukti. Ya, kalau kita katakan bahwa orang Barus itu, orang Barus atau orang Pasisi itu adalah ini, apa buktinya? Apa dukungan data untuk itu? Kan selalu itu, tidak bisa kita sebut klaim begitu saja kalau tidak ada data dan yang bisa mendukung itu. Jadi, dia melewati batas geografis tadi. Ke arah selatan, kita sampai ke Natal.
0: Mandailing Natal ya.
1: Ya, maka teman-teman kita di Natal itu bahasanya bahasa Pasisi.
0: Mirip juga ya.
1: Walaupun dialeknya ada sedikit berbeda, walaupun itu tidak signifikan betul lah perbedaan itu. Ke utara kita sampai ke Melabo,
0: Aceh.
1: Iya. Melabo, Singkil. Ya, di Singkil itu digosong itu ya. Digosong.
0: Gosong nama daerahnya gitu.
1: Nama gosong bukan hitam pekat gitu.
0: Karena saya baru tahu nama daerah itu.
1: Itu. Di Singkil itu, Kabupaten Aceh Singkil itu ada namanya Desa Gosong.
0: Oh, Gosong.
1: Iya. Itu bahasanya 100% sama dengan satu desa di Sorkam. Yang jarak antara Gosong dengan Sorkam itu ditempuh lebih kurang 4,5 jam perjalanan. Darat. Dulu lalu lintasnya laut.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau disebut wilayah administratif itu ya hanya terbatas Tapung Tengah, Kota Sibolga. Tapi ini ternyata melewati itu. Nanti kalau Pak Marlon jalan-jalan ke Tapak Tuan, itu akan menemukan juga lagi bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa Pasisi ini. Jadi dengan demikian, sebetulnya kalau ditelusuri lebih lanjut, bahasa ini, bahasa di Melabo, sekitar Singkil, ya, di Rimo, Gosong, kemudian Subulus Salam, Tapak Tuan, sampai kemudian ke arah Natal, itu bahasanya adalah bahasa yang kami sebut Pasisi.
0: Pasisi.
1: Nah, ke bagian baratnya itu lagi, ke Nias sana, nah di situ di daerah Lahewa, Kota Gunung Sitolinya, kemudian ke arah Teluk Dalam, itu masih ada jejak bahasa itu yang kalau kita nanti berbicara sesama teman-teman yang ada di sana, itu bisa dengan bahasa yang sama, itu bahasa Pasisi.
0: Bahasa Pasisi.
1: Iya. Sehingga orang mengklaim, atau bukan mengklaim lah, orang menyebut bahasa kami itu bahasa Baiko.
0: Bahasa Baiko,
1: ya, Baiko.
0: Oh, Baiko, nah, ya,
1: atau begini. Beko,
0: begini gitu.
1: Nah, atau Beko,
2: Muna.
1: Nah, atau Muna. Ya, kata Muna ini dugaan saya dari kata Hamuna.
0: Oh, iya.
1: Kalian,
0: bahasa kalian.
1: Nah, Sida.
0: Sida?
1: Dari Nasida mungkin. Nah, jadi ini, tapi Baiko atau Beko itu dari Minang.
0: Baiko kalau kita artikan begini.
1: Nanti.
0: Ya? Oh, nanti.
1: Nanti Baiko, sebentar lagi.
0: Oh, gitu ya. Nah,
1: jadi ini bahasa-bahasa yang menunjukkan ya siapa kita dari bahas. Jadi kalau misalnya kita lihat secara apa ya, kalau orang Batak bilang marga, orang Minang bilang suku, ada lagi yang tak punya suku. Maksudnya? Misalnya orang Aceh, orang Jawa
0: tidak punya suku,
1: orang Bugis, mereka juga ada di sana. Jadi kalau ada 8 etnis di Sumatera Utara, dalam Toba, ya orang Toba atau Batak itu barangkali nggak ada orang Pasisi. Dalam orang Simalungun juga nggak ada orang Pasisi. Karo juga begitu, nggak ada orang Pasisi. Orang Mandailing juga nggak ada. Orang Nias nggak ada. Tapi di orang Pasisi, Batak ada, Karo ada, Simalungun ada, Aceh ada, Cina ada, Jawa ada. Nah inilah yang kemudian membuat multikulturalnya orang Pasisi itu. Walaupun kemudian kecenderungannya itu disebut agak ke Melayu gitu, atau agak ke Minang gitu. Nah, tapi itu semuanya kan hasil, kalau tadi Dr. Irfan menyebut bisa asimilasi, bisa akulturasi. Tetapi yang jelas pengaruh-pengaruh budaya ini sedikit banyaknya mewarnai kami orang-orang Pasisi. Sehingga kalau misalnya ya di Melayu itu Pak Marlon ini, atau kalau sudah ke di Sergei kebetulan tadi Sergei, ya di Sergei ini sebetulnya bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu.
0: Maksudnya gimana?
1: Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya. Iya. Tapi bukan barus yang disebutkan tadi ya.
1: Iya, bukan barus, bukan Batak rusak itu. Kami di sini juga. Jadi ini Simatupang. Ya kan? Istri saya Boru Hutagalung.
2: Istri saya Boru Piliang.
1: Nah,
2: bapak ini Piliang.
1: Tapi Boru enggak ada di Minang.
2: Yang ada.
1: Jadi istrinya marga suku Piliang.
0: Oh iya, suku.
1: Saya Piliang, maka dia panggil mama mas saya. Ya. Jadi itu hal-hal seperti itu mewarnai kehidupan kita di Tapanuli.
0: Tapanuli Tengah.
1: Apakah di kota Sibolganya maupun di wilayah-wilayah yang tadi kita sebutkan. Begitu kira-kira soal kami orang Pasisi nih.
0: Ternyata kalau misalnya di Pasisi itu suku apa aja yang Batak biasanya ada di situ, Pak ya.
1: Iya.
0: Arwanya ada itunya,
1: ya,
0: ada seperti itu.
1: Ada Pasaribu. Ya, makanya kalau di Melayu itu tadi bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Tapi kalau kami di Pasisi kita tukar, bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Maksudnya? Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi.
0: Oh begitu. Sekarang saya ke Pak Irfan dulu, Pak. Okay. Tadi kan bagaimana kalau misalnya ada seorang dari Pasisi, kemudian dia menggunakan bahasa gitu kan. Apakah kemudian orang yang dari Pasisi juga langsung mengerti? Karena kan Pasisi ini kan menggunakan bahasa Batak juga ada, begitu kan? Menggunakan bahasa Minang, dibalut dengan Minang juga ada. Kemudian apa yang langsung membuat dia penanda atau pembeda begitu? Oh ini bahasa Pasisi, aku tanda nih bahasa Pasisi gitu.
2: Nah jadi tentang identitas penanda ini memang adalah kemampuan seseorang menangkap apa yang diucapkan seseorang. Jadi apakah dia orang Pasisi dari berbahasanya? Orang cenderung menganggap ya itu orang Pasisi karena menggunakan bahasa Pasisi. Karena kalau bahasa Batak dan Pasisi berbeda. Bahasa Minang dengan Pasisi juga berbeda. Ini saya berikan contoh ini dalam budaya dalam artian luas ya. Karena bahasa adalah merupakan salah satu unsur dari 7 unsur kebudayaan. Jadi yang paling apa itu adalah budaya, bahasa yang paling atas. Jadi bahasa identitas menunjukkan ketika dia berbahasa ini berarti orang ini. Ketika saya berbahasa Inggris bukan berarti saya orang Inggris.
0: Iya, orang Inggris. Iya, iya.
2: Jadi bagaimana menandakan bahwa dia orang pesisir dengan bahasa pesisir? Ya kita lihat dia menguasai dan memahami jiwa enggak bahasa itu.
0: Baik, baik. Baik, Pak, nanti kita teruskan lagi.
2: Okay.
0: Tapi Abang dan Kakak dan juga pemirsa RRI Net, kita akan teruskan lagi setelah yang satu ini.

0: Pemirsa RRI Net dan Sahabat Budaya, kita lanjutkan lagi membahas mengenai bahasa pasisi. Nah, sebenarnya tadi dari Pak Irfan ada yang masih saya penasaran begitu, Pak. Ini kan ada perbedaan antara bahasa pasisi dengan bahasa Batak misalnya kan. Dan kita bisa mengenal dari, misalnya kita mengerti ini bahasa pasisi. Tapi ada nggak sih, Pak, yang sangat membedakan antara bahasa pasisi dengan bahasa Batak yang lainnya seperti itu?
1: Ya kalau kita lihat sangat berbeda ya.
0: Dari dialek atau di
1: dari mana? Dialek, dari pengucapan, dari apa namanya verbal, kata-katanya juga berbeda. Sangat berbeda. Bahkan lebih dekat sebenarnya ke Minang. Bahasa pesisir itu dekat ke Minang. Jadi saya secara bercanda, misalnya bahasa Minang dengan bahasa pesisir itu dan bahasa Melayu pada umumnya juga gampang. Jadi tinggal menambah yang di belakang.
0: Tambah yang?
1: Yang. Jadi kalau lawi, apa misalnya? Kuning jadi kuniang.
0: Kuniang.
1: Kuning jadi kuniang.
0: Kuping jadi kupiang.
1: Nah, itu talingo. Jadi itu ada namanya dalam grammarnya ada irregular verb. Iya kan? Jadi gak peraturan ya. Kalau hidung masih iduang.
0: Iduang. Oh masih hidung.
1: Jadi kalau orang pesisir hidung. Nah, jadi orang Minang iduang. Tapi kalau kuping, bukan kupiang, talingo.
0: Di pasisi juga masih talingo, Pak. Ya. Talingo. Masih sama ya berarti.
1: Nah, jadi itu merupakan saya sebutkan tadi asimilasi. Jadi dua yang berbeda muncul yang baru. Itulah dia. Itu sama dengan budaya. Jadi nanti orang pasisi selalu budaya itu Sumando.
0: Sumando.
1: Nah, Sumando ini menarik. Saya berapa kali menjelaskan itu. Sampai sekarang memang orang masih sulit untuk menangkap Sumando itu apa sih? Nah, saya sebutkan saya merupakan Sumando dari Pak Dr. Jahrin. Kenapa? Karena saya mengawini Boru Piliang. Jadi saya adalah orang Minang yang datang ke Minang. Jadi Sumando saya.
0: Orang Minang yang datang ke Minang?
1: Iya, maksudnya saya mengawini orang Minang. Kalau diumpamakan ke Batak, ini saya adalah Boru. Nah, jadi antara Boru dan Sumando, saya punya ceritanya begini. Dulu pesisir itu ada orang yang mungkin dari Minang datang, punya anak perempuan. Kemudian ada orang dari Batak datang, punya anak laki-laki. Mau kawin ini, mau dikawinkan. Minang yang pada umumnya adalah bersifat matrilineal. Dan artinya mereka yang mendatangi laki-laki untuk meminta kan. Meskipun tidak sepenuh wajah kita apalah itu. Sementara Batak sebaliknya. Seharusnya Batak yang datang.
0: Iya.
1: Nah, jadi ketika terjadi pertentangan ini, nah karena ada payung Islam, oke kita kembalikan kepada budaya Islam. Ya kewajibannya memberikan mahar dan sebagainya. Nah, jadi ketika pesta datang, nah bagi orang pesisir pada saat itu yang masih berwarna Minang, yang datang ini kan Sumando.
0: Sumando.
1: Jadi ketika mereka datang, ala datang Sumando kita. Ala datang Sumando, kan begitu. Oh, udah datang Sumando. Jadi orang Batak menganggap Sumando hita hape, artinya bagusnya kita rupanya. Iya kan?
0: Karena
1: Suman itu bagus.
0: Suman kan? Bagus di Batak.
1: Jadi Sumando hita hape berarti kita disambut dengan baik. Ya, jadi itu menjadi ada Sumando. Jadi nanti selanjutnya adalah dalam pola pernikahan ini. Kalau dalam pernikahan Batak misalnya, setelah resepsi tempat perempuan, maka ini si pengantin perempuan kan langsung dibawa ke keluarga laki-laki.
0: Iya.
1: Kan gitu. Sementara kalau di Minang, ketika setelah terjadi perkawinan, pernikahan, maka si laki-laki tinggal di tempat si perempuan. Kan bertolak belakang ini.
0: Iya.
1: Jadi jalan tengahnya adalah, nanti lihat kalau ada Sumando yang asli saya tahu, setelah selesai resepsi pernikahan, maka pengantin laki-laki pulang ke rumahnya. Pulang. Pengantin perempuan tinggal di tempat di situ. Tapi nanti tengah malam ini pengantin laki-laki dibawa ini diiringi dengan induk inang namanya dikawan ini ke rumah si pengantin
0: perempuan.
1: Ya karena sudah halal secara apa kan begitu. Besok sebelum subuh atau subuh masih belum terbit matahari ini si laki-laki udah pulang balik.
0: Bersama dengan perempuannya atau
1: enggak, masih sendiri.
0: Masih selangkau, ya.
1: Jadi artinya di situ apa? Itulah toleransi budaya. Yang Minang dipertahankan matri lokalnya tempat di tempat perempuan, yang laki-laki tetap dia ke laki-laki. Itulah jalan tengahnya yang diambil. Itu sampai 3 hari 3 malam. Sampai nanti setelah itu baru nanti ini kedua pengantin ini datang menjalang namanya. Namanya menjalang ke tempat si laki-laki. atau ada istilah lain itu menaruh paronan ya, apa namanya itu, ada nama-nama itu. Jadi artinya adalah bagaimana antara matrilineal dengan patrilineal itu digabungkan, itu dalam pola menetap. Baik. Tetapi kalau faktor keturunan, karena cenderungnya adalah Islam, maka dipakai yang tipe patrilineal. Jadi macam mamak jarin ini misalnya, ibunya bukan pilihan, ibunya pilihan, tapi bapaknya mungkin bukan pilihan. Tapi karena sudah ke pesisir, maka marga pilihan dipakai itu menjadi marga Pak, dari bapak dan diturunkan kepada anaknya. Iya, iya. Nah begitu juga dengan saya. Saya karena memang saya mengawini buru pilihan, anak saya Simatupang, ya saya mengurus anak jadi Simatupang bukan pilihan. Iya, maka anak saya kalau digabungkan, jadi karena saya Simatupang, anak saya pilihan, jadi anak saya jadi sipil.
0: Sipil.
1: Simatupang pilihan, iya kan? Jadi dua-duanya dapat. Ini sedikit, ini agak anekdot, ini berketawa kita kan. Saya dulu sebagai orang Batak, sudah ditentukan jodoh saya oleh keluarga. Buru pariban, pariban saya buru tulang saya. Dan jadi saya kebetulan belajar antropologi biologi tentang faktor genetik dari Jod Mendel kan, bahwa pengaruh-pengaruh genetik itu sangat terasa akan muncul pada keturunan ketiga. Jadi misal kalau saya Simatupang, saya mengawini pariban saya buru silalahi. Pariban saya ini adalah saudara, anak saudara kandung dari ibu saya kan. Maka secara genetik kami sama dari nenek kami, dia dari bapaknya, saya dari ibu saya kan. Kan sama. Jadi saya lihat kalau memang itu terjadi secara genetik kata Mendel, itu faktor keturunan. Kalau ada penyakit-penyakit keturunan, ini akan ibu saya almarhum ingin agar saya mengawini kemanakannya pariban saya kan gitu. Cuma waktu itu saya tidak mau disebutkan durhaka, saya tolak secara halus. Bagaimana caranya? Waktu itu kami nonton TV, saya ingat, saya rasa ada artis Nadia Hutagalung, saya dia salah itu. Saya katakan mama saya, "Mak, mama mau gak nanti cucu mama kayak artis itu? Cantik."
0: Cantik.
1: Oh, mau lah, bilang. Tapi kalau perilakunya tidak. Karena orang tua dulu selalu negatif terhadap artis kan. Jadi saya katakan, "Mak, dia itu buru Hutagalung memang orang Batak. Tapi makanya dia bisa cantik karena mamanya orang Australia." Saya bilang begitu. Orang Barat, saya katakan. Jadi kalau mama nanti mau cucu mama cantik juga, ganteng, jangan aku paksa kawin dengan pariban saya. Karena nanti anakku jadi amuba.
0: Amuba.
1: Asli muka Batak. Nah, jadi biarkan aku kawin dengan orang Barat. Ku cari orang Barat. Gak dapat saya orang Barat, dapat orang Sumatera
0: Barat. Sumatera Barat, ya.
1: Nah, jadi keuntungan saya ada dapat. Anak saya dua-dua bisa pakai marga, bisa pakai pilihan, bisa pakai Simatupang. Segi warisan juga demikian. Kalau Batak kan sama laki-laki, dapat saya. Kalau Minang kan sama perempuan, dapat istri saya. Jadi sampai sekarang kalau istilah Cina saya nokang, dua-dua dapat. Jadi makanya sampai sekarang saya bingung bagaimana cara menghabiskan warisan itu. Jadi artinya adalah bahwa budaya itu fleksibel, tapi ambillah apa yang bermain. Ini saya sedikit lagi, karena pasti itu selalu diwarnai dengan Islam ya, warnanya Islam. Nanti sebenarnya panjang lebar saya bisa menjelaskan ini kenapa bisa muncul. Makanya di dalam Islam itu kan jelas di aturan-aturannya itu ada siapa yang tidak boleh dikawini. Kan muhrim. Muhrim itu kalau saya definisikan adalah hubungan darah yang paling dekat. Nah, maka kalau dilarang dekat, logikanya yang bagus bagaimana? Kan jauh. Iya kan? Dilarang paling dekat, berarti yang bagus di mana? Paling jauh.
0: Paling jauh.
1: Nah, faktanya kelihatan secara biologis. Jadi saya tinggi saya cuma 162 meter. Istri saya 150 malahan. Anak saya sekarang paling besar 170. Dan saya akui cerdas. Yang paling tua sekarang sudah selesai dokter spesialis. Saya anggap cerdas. Nah, jadi saya rasa faktor genetik itu juga pengaruh. Saya percaya itu. Makanya di dalam Islam dilarang dekat, maka carilah yang jauh dan itu paling baik. Jadi Bapak udah berkeluarga belum?
0: Belum.
1: Belum. Jadi, orang Batak kan?
0: Orang Batak.
1: Supaya bagus nih cari yang paling jauh. Kalau nggak dapat luar negeri, orang Papua lah cari.
0: Wah iya.
1: Iya kan?
0: Saya catat itu Pak.
1: Jadi supaya yang lebih bagus dia. Baik. Jadi dalam dilarang dekat, cari yang jauh kan gitu dia.
0: Baik, saya ke Pak Zahrin dulu Pak. Ini kan bahasa Pasisi itu kan digunakan oleh masyarakat di Pasisi ya. Apakah kemudian bahasa ini hanya digunakan di rumah saja? Apakah kemudian kalau misalnya jumpa tetangga biasanya digunakan juga bahasa Pasisi atau gimana?
2: umumnya kami dengan di rumah dan di apa tetangga bahkan di kedai kopi itu menggunakan bahasa Pasisi.
0: Bahkan di kedai kopi juga.
2: Iya, itu. Tapi karena wilayah kami ini adalah tempat banyak orang dari berbagai etnik, maka bahasa yang kami gunakan itu terkadang juga mempengaruhi interaksi kami. Nah, kami orang Pasisi ini bisa berbahasa Batak juga, walaupun mengucapkannya patah-patah.
0: Patah-patah. Nah,
2: ada yang tak bisa bahasa Batak tapi mengerti bahasa Batak. Jadi desa saya itu sama dengan desa Dr. Irfan ini. Dia di kawasan Ladang Tangah Barus, saya di Sorkam ya. Sorkam itu ada satu desa ya, itu namanya Pahieme.
0: Pahieme.
2: Pahieme. Nanti inang-inang kita ya yang jual gadung, jual ubi, itu turun dari Pahieme ke desa kami. Jual sayur segala macam, dibawa itu dijunjung pakai di atas kepala itu. Nah, nanti terjadi nih jual beli. Turunlah mak saya. Ya, nanya, apa itu inang? Dijawab inang ini, gadung. Barapu sakabe? 15. 15 maksudnya?
0: 15.
2: Nah, kan gitu kan? Ah, gak kurang itu inang katanya. Kok tahu dia?
0: Padahal itu bahasa Batak.
2: Itu bahasa Batak, 15 kan? Gak kurang itu inang. Ah, 15 dotong dikurang museru pe, sadia mah dapat nami katanya kan. Jadi mak saya, alah namanya kito badusana, kurang lain nang. Mulai lain, jadi berapa?
0: Mulai masuk bahasa itu ya.
2: Itulah interaksi yang terjadi di kami sana. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, jadi ini memperkuat identitas kami di Pasisi ini. Walaupun terkadang akibat perkembangan zaman ini, bahasa-bahasa yang sesungguhnya kita sebut asli itu, ya, lama-kelamaan akan mulai berkurang. Misalnya ya, saya ambil contoh di kota Sibolga maupun barangkali sesekali di Baru sudah muncul juga itu. Kalau misalnya saya mengatakan Pak Irfan bisa baik kok jam 10 datang. Ah, nantilah. Atau tunggu saya di sana ya. Atau nantikan ambo di situ ya. Kata nanti itu itulah yang sesungguhnya bahasa kami. Tapi Dr. Irfan bilang ambo tunggu mama dah kan. Kata tunggu itu udah bergeser.
0: Oh, serapan itu ya.
2: Sudah bergeser, bukan lagi bahasa ini. Maka di Sibolganya lebih banyak terpengaruh dengan unsur-unsur itu. Tunggu. Jadi kalau kami nanti sakaja. Tunggu sebentar. Itu artinya itu. Jadi ini sekarang perkembangan-perkembangan itu turut mempengaruhi. Tapi kami tetap berusaha menjaga. Makanya kami berkumpul ini sekarang di organisasi ini yang namanya perkumpulan ini Majelis Adat Budaya Pasisi ini adalah dalam rangka itu mempertahankan ada moto dari Balai Bahasa itu dari Pusat Bahasa Nasional kuasai bahasa asing itu kan gunakan bahasa Indonesia lestarikan bahasa daerah jadi supaya kami ini jangan kehilangan identitas, maka bahasa ini harus terus dipertahankan, dipelihara. Jadi kalau baswo ya seropoi kolah bahasa Pasisi. Nah, tapi kami juga sangat berempati kepada teman-teman yang bukan menggunakan bahasa Pasisi. Sehingga kami berbahasa Indonesia campuran. Ya, yang tadi oleh Dr. Irfan tadi waktu kita sebelum ini ngomong-ngomong tadi bahwa kalau misalnya saya berbahasa Indonesia itu ketahuan itu saya ini orang dari Tapanuli Tengah Sibolga sana
0: dari
2: dari
1: logatnya.
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Dari logatnya. Sama itu orang Minang, ya kan? Orang Minang tuh gitu juga, pingin dia berbahasa Indonesia. Hmm. Nah, jadi gunakannya lah. Untuk sementara, untuk saat ini saya akan berpidatar.
0: Padahal pidato.
2: Enggak pidata, aduh pidato juonyo katanya. Jadi kami terkadang itu masuk itu, ya, ucapan-ucapan itu. Sudah saya tagakannya dia katanya. Maksudnya sudah saya larangnya dia, tagakan. Tagakan tuh dilarang, jangan
0: bahasa,
2: lakukan.
0: Bahasa Minang.
2: Bahasa Pasisi.
0: Oh, bahasa Pasisi. Oh.
2: Tapi memang sama dengan bahasa Minang. Jadi kalau dibuat persentase, pengaruh bahasa Minang itu terlihat besar. Tapi saya mau tanya, sebetulnya duluan bahasa Minang apa bahasa Pasisi? Ini pertanyaan. Kesannya pengaruh Minang.
0: Iya.
2: Tapi saya juga masih bertanya, apa betul bahasa Pasisi itu banyak pengaruh Minang? Betul. Tapi apakah mana yang duluan nih? Sebab apa? Kalau nanti kita kembangkan lebih luas, Minang itu terkenal dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah.
0: Artinya ya kan,
2: adat mereka itu didasarkan pada syarak, syariat. Syariat itu bersumber dari kitab Allah, iya. Kitabul Al-Quran.
0: Kalau dari sejarah?
2: Baru
0: duluan.
2: Kan gitu?
0: Iya, iya.
2: Berarti kami sudah lebih duluan menyerap nilai-nilai Islam itu. Maka kamilah yang sebetulnya berduluan bersandi syarak itu. Dibanding orang Minang.
0: Dibanding orang Minang.
2: Nah, ini masih apa ya, datanya belum ada.
0: Datanya belum ada.
2: Nah, itu. Jadi tugas Pak Irfan lah itu nanti mencarinya di
1: permekaan. Saya rasa ini macam dialog. Kan? Sangat menarik memang bicara tentang Pasisi ini. Jadi mana duluan, Pasisi atau Minang duluan? Memang bisa saja, tetapi dari hipotesa kerja namanya, karena kalau dalam kualitatif itu namanya hipotesa kerja, bahwa itu memang hipotesanya ada. Hipotesa kerja adalah fenomena yang ada, mengarahkan kita untuk meneliti. Dan ada pertanyaan dari Dr. Jarin tadi, bukan karena saya darah Batak, beliau darah Minang, bukan. Jadi siapa penduduk asli itu siapa? Dari mitologi yang saya dapat, orang pertama di Barus itu adalah orang Batak. Nah kemudian datanglah pendatang, baik dari Cina, dari Arab, dari India, membentuk diaspora. Kemudian datang Islam, diwarnai oleh Islam. Orang Batak yang ada itu orang Batak yang penganut Batak kuno. Lama kelamaan mereka merasa tersingkir karena sudah mayoritas Islam, sehingga mereka naiklah ini ke pegunungan, mengasingkan diri. Sampai di pegunungan muncullah mitologi Pusuk Buhit.
0: Pusuk Buhit.
1: Ya, muncul mitologi itu. Jadi saya selalu menganalogi, tapi ini hipotesa kerja. Ya, tapi ini mungkin menyimpang daripada tadi yang ada pertanyaan siapa duluan itu.
0: Iya, siapa duluan.
1: Nah, kenapa? Karena nih, mitologi si Raja Uti itu sekarang ada di Barus. Tapi nggak terungkap dia tentunya ya, karena itu butuh penelitian. Tapi dari fakta-fakta antropologis,
0: hipotesa,
1: saya berani mengatakan demikian dia, baik, kira-kira. Baik. Jadi Batak duluan, kemudian ada diaspora-diaspora ini menyatu. Jadi yang sekarang di pesisir itu, yang orang Kelingnya hilang, orang Cinanya juga hilang. Dulu ada teman saya di Medan ini, kalau pernah dengar dia politisi itu, Hapsin Tanjung. Dia pakai marga Tanjung. Ini sebenarnya orang Barus dan dia mau ngomong Chinese.
0: Baik. Kita tahan dulu si Hapsin Tanjung, Pak ya. Kita break dulu Bang Gaga dan juga pemirsa RRI Net. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pemirsa RRNet dan abang kakak sahabat budaya, kita kembali lagi di acara obrolan budaya RRNet. Tonton apa yang Anda dengar. Dan Pak, saya tadi tertarik dengan yang namanya Hafsin. Itu kan katanya orang Chinese begitu ya, atau Tiongkok. Apakah kemudian di bahasa Pasisi ada juga pengaruh dari bahasa Mandarin begitu Pak, Tiongkok?
1: Ya begini, keyakinan saya ada, cuma mungkin butuh penelitian linguistik lebih lanjut. Tapi dari ornamen-ornamen, perhiasan-perhiasan pakaian adat ada, motif-motif Cinanya ada, motif Indianya ada, Arabnya ada, hampir semua ada.
0: Ada ya.
1: Pakaian-pakaian adatnya itu ya. Nah jadi untuk membuktikan juga kenapa ada Cinanya, itu di Barus, daerah Kinali namanya, itu ada pemakaman yang disebut dengan Santeong.
0: Santeong.
1: Santeong itu adalah pekuburan Cina, tapi sudah tertutup tanah semua. Ada masih satu-satu yang nampak, dan saat-saat tertentu masih ada orang-orang dari Cina yang turun ke sana berziarah.
0: Baik, baik. Nah kalau untuk saya ke Pak Zaharin dulu, ini kan kita tahu di zaman modern ini banyak sekali pengaruh globalisasi terhadap bahasa kita Pak ya. Nah bagaimana Pak Zaharin sebagai Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi menanggapi hal ini atau kemudian melihat hal ini begitu?
2: Ya, jadi kita dalam menyikapi perkembangan budaya global ini, bagaimana caranya supaya bahasa lokal ini tidak hilang, kita sebetulnya berharap ya ada dua langkah yang ditempuh. Pertama dari kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu melalui sektor pendidikan. Jadi kita meminta agar bahasa lokal itu ada di sekolah, dibuat dalam muatan lokal.
0: Muatan lokal.
2: Sehingga anak-anak baru, generasi-generasi baru tidak kehilangan budayanya. Nah, kita mencegah supaya orang tua baru itu jangan menggunakan bahasa Indonesia di rumahnya. Gejala itu sudah muncul, ya. Tapi itu kacaunya bahasa Indonesianya tuh. Itu tadi sudah saya tagakannya dia, bamain juo inyo.
0: Campur-campur jadi.
2: Campur-campur. Nah, jadi kita minta agar orang tua baru. Sekarang ini supaya tetap menggunakan bahasa lokal di rumah, di luar.

0: dengan orang lain, dengan tamu bisa menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dan segala ini. Wilayah-wilayah itu kita berusaha untuk menjaga itu. Maka program dari pusat bahasa itu kita sangat dukung. Sekarang ini ada namanya revitalisasi bahasa daerah. Jadi salah satu bahasa daerah itu yang sekarang dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia ini termasuklah bahasa Pasisi atau bahasa Melayu, bahasa dialek Sorkam.
1: Oh, bahasa Melayu dialek Sorkam.
0: Ya.
1: Namanya Pasisi.
0: Nah, jadi pemerintah kita menganggap bahwa bahasa Pasisi ini bahasa Melayu.
1: Dan Bapak setuju kalau dikategorikan begitu?
0: Sebetulnya agak susah.
1: Iya.
0: Ya, agak susah menyebut itu bahasa Melayu. Tapi okelah untuk sementara kita ini bisa terima dalam tanda petik. Mengingat begini, bahasa Melayu selalu diidentikan dengan ibunya bahasa Melayu itu Riau. Di antara lain disebut misalnya ada Gurindam 12 dari Raja Ali Haji. Di Barus ada kata Gurindam. Gurindam Barus. Raja Ali Haji itu tahun 1800-an. Sedangkan di Barus ada namanya Hamzah Fansuri 1600-an.
1: Lebih tua lagi
0: dan sudah menggunakan kata Gurindam. Jadi siapa sebetulnya yang duluan nih? Nah, makanya kami mengatakan kalau disebut gitu Melayu memang banyak miripnya. Tapi begitupun ya untuk sementara ya kita pakai sajalah Pasisi sekarang ini. Jadi kami merasa bahwa langkah-langkah itu penting, revitalisasi bahasa daerah. Dialek Sorkam. Dialek Sorkam itu dialek yang agak sedikit dibanding dengan mayoritas. Bahasa Pasisi. Jadi tokoh kita Pak Akbar Tanjung itu bahasanya, bahasa Pasisinya dengan saya agak berbeda. Ada namanya itu di Sorkam kanan, Sorkam kiri, Botot, Teluk Roban namanya di kecamatan di Sorkam sana itu. Kalau menggunakan kata Ambo, saya Ambo, mereka gunakan kata aku.
1: Aku.
0: Kata beras, kalau saya menyebutnya bare. Pak Irpani nyebutnya bare juga. Tapi di Barus ada namanya Kampung Mudik, bukan bare disebut.
1: Boleh. Tapi masih mirip-mirip sebenarnya.
0: Nah itulah. Jadi itu apa namanya beberapa bahasa yang sedikit. Dan ini kalau kita bawa ke Sumatera Barat. Boleh ini sama dengan bahasa di Tanah Datar. Pagaruyung. Payakumbu. Nah itu boleh. Lake itu bahasa kami Pesisi. Di sana loke. Cepat gitu ya. Nah, lake itu cepat.
1: Cepat.
0: Jadi ini usaha kami untuk mempertahankan itu. Nah, ya kalau generasi baru ini bisa mengikuti jalur pendidikan ini, maka insya Allah ini akan bisa kita pertahankan. Baik. Nah, jalur kedua itu jalur kami-kami ini, ya, yang kami-kami ini yang non pemerintah, yang swasta, ya dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya lokal itu, itulah yang perlu kami kembangkan. Jadi salah satu kelemahan kami mestinya kami bicara bahasa Pasisi, pakaian kami nggak pakaian Pasisi.
1: Bukan pakaian Pasisi ya.
0: Ini kelemahan kami nih sekarang. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau RRI mengundang kami, ya
1: gunakan.
0: Ingatkan kami pakai pakaian Pasisi begitu. Supaya.
1: Baik.
0: Ya gitu kira-kira.
2: Jadi saya siapkan tadi itu, cuma terpikir saya sama kantor lagi. Yang tinggal dari jalan saya telepon istri.
1: Gitu. Oke. Terakhir saya sebelum ke closing statement Pak Irfan, bagaimana kalau misalnya akhirnya bahasa Pasisi ini ditinggalkan oleh masyarakat Sibolga atau Tapanuli Tengah? Apa jadinya?
2: Jadi kalau ditinggalkan ya berarti identitasnya juga hilang. Itulah dia. Karena bahasa itu adalah bahasa menunjukkan bangsa. Ketika bahasa itu hilang berarti hilang juga.
1: Bangsa itu dianggap hilang begitu Pak ya.
2: Nah di luar itu lagi Pak, jangan kita salah bahwa yang terpenting adalah nilai. Ini terkadang kita sering abaikan. di dalam apapun unsur budaya itu ada nilai. Contoh nilai itu apa? Ini kadang-kadang kita gak kabur. Saya katakan misalnya, berpakaian nilainya apa? Dalam Islam berpakaian menutup aurat.
1: Yeah.
2: Itu nilai yang paling penting. Bagaimana cara menutup aurat? Itu budaya. Yang penting tutup aurat. Yeah. Jadi di dalam bahasa juga banyak nilai-nilai. Sebagai contoh dalam pasisi ya. Menyebutkan abang bapak itu Pak Tuo.
1: Pak Tuo.
2: Menyebutkan adik bapak itu Pak Kete. Pak ada Mak Tuo, ada Mak Kete. Ada Pak Tangan. Apa maknanya itu? Itu bersama dengan bahasa Jok. Bapak Tua, Bapak Uda kan gitu. Apa maknanya? Nilainya adalah karena di sana ada sebutan bapak, maka dia adalah bapak kedua bagi seorang anak. Konsekuensinya apa? Misal mohon maaf, ketika bapak kandung meninggal, maka yang bertanggung jawab terhadap si anak adalah Bapak Tua atau Bapak Uda. Iya kan? Itu nilai. Itu sekarang yang dilupakan, termasuk kritik saya terhadap budaya Batak. Makanya mohon maaf, janda-janda bapak Batak kan luar biasa, bekerja keras, kawin gak bisa. Kenapa? Karena budaya yang sudah diabaikan. Jadi bapak tua dan bapak udanya hanya tahu mengambil haknya, kewajibannya gak dilaksanakan.
1: Tanda tangan.
2: Iya kan? Yeah. Haknya kalau warisan di kalangan bapak, harta marganya itu diambilnya. Tapi kewajiban dia terhadap anak yang tinggal, dia hilangkan. Makanya mamanya yang luar biasa. Jadi parenggerengi, jadi apapun dia, iya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Termasuk itu kan dialami oleh mamak saya sendiri juga. Karena saya dalam budaya Batak saya.
1: Yeah.
2: Tapi saya juga mengalami juga budaya pesisir.
1: Pesisir juga.
2: Nah jadi nilai. Dalam bahasa itu banyak nilai.
1: Banyak nilai.
2: Makanya itu yang harus dipertahankan.
1: Dan jangan sampai ditinggalkan.
2: Jangan sampai ditinggalkan. Karena ditinggalkan ya hilang identitas.
1: Baik Pak Zarin, mungkin ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada penonton dan pemirsa.
0: Ya, jadi ini menggunakan bahasa daerah ini, jangan malu-malu, ya kan? Jangan malu dan jangan merasa diri rendah diri, rendah. Gitu. Ya, sebab ini apa ya? Tadi sudah kita bicarakan identitas ini kan, warisan ini bahasa adalah apa namanya, transmisi dari nilai-nilai, nilai-nilai yang kita anut, ya. Nah, misalnya kalau di dalam adat Sumando Minang, laki-laki itu adalah tamu di keluarga istrinya, gitu.
1: Iya.
0: Nah, sekarang bagaimana di orang Pasisi? Kalau dia menganut adat Sumando, bagaimana kedudukannya? Yang bagaimana dia menempatkan diri di rumah keluarganya itu? Maka kalau saya punya anak laki-laki, ya, kepada anak saya yang akan menikah itu, saya beri pesan dengan dia, ya, elo-elo manggulai pitulo, maksarupo manggulai jantung. Elo-elo bamintuo mak sarupo umak kandung.
1: Cakep. Artinya apa tuh Pak? Ya karena mungkin itu. Saya gak tahu artinya.
0: Iya. Jadi elo-elo bermertua.
1: Oh iya.
0: Yeah. Ya kan? Mm-hmm. Seperti mak supaya seperti dia ibu kandung. Oh. Mak kandung begitu.
1: Baik.
0: Nah itu nilai. Mm-hmm. Nah jadi bagaimana mewariskan ini, yaitulah bahasa ini tadi, bahasa Pasisi ini dengan seperangkat nilai yang ada di dalamnya harus kita rawat bagi kepentingan generasi kita ke depan.
1: Baik.
0: Saya kira itu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oh, itu sana.
2: Oh, itu sana.
1: Pak Irfan, ada yang mau disampaikan?
2: Baik, terima kasih Pak Marlon. Jadi ini mungkin ya bisa kepada imbauan saudara-saudara saya yang orang Pasisi ya. Oi dusana, ambu agi sebuah pantunio, tangkok buayo lalu lapekan, kuala lape jangan pada ke. Itu budayo akan hilang kau indah dipakai. Jadi pakai budayo Pasisi itu balik. Iyo.
1: Iyo. Pakai yeah. Budaya Pasisi balik.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi bahasa. Jadi ini kita sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kita adalah merupakan kumpulan dari beraneka ragam.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi masing-masing daerah itu punya local wisdom yang kalau itu digali luar biasa. Ya. Saya teringat dengan Michael Dobb, seorang antropolog, profesor yang sangat mengagumi dengan local wisdomnya. Dia berkata, Saya belum pernah melihat pengetahuan seorang profesor melebihi pengetahuan orang Mentawai tentang hutan.
1: Orang Mentawai?
2: Iya. Jadi pengetahuan orang Mentawai itu luar biasa tentang hutan. Gak ada profesor yang dijumpai pengetahuan mereka sedalam itu. Jadi saya rasa demikian juga. Masyarakat apapun dia, desa apapun dia, tetap harus kita gali, pertahankan, kemudian lestarikan. Dan ingat, di Sumatera Utara itu Perda nomor 8 tahun 2017 pada pasal 1 ayat 7 itu disebutkan bahwa salah satu bahasa itu adalah bahasa pesisir. Sudah diakui di Provinsi Sumatera Utara, jadi gak salah kita sambut ungkapan dari Pak Dr. Jarin tadi itu, mari kita terutama bagi dusana orang pasisi gunakan bahasa pasisi itu dengan baik dan benar. Karena saya itu Pak Marlon.
1: Baik, terima kasih untuk langsung kita yang luar biasa. Dan tentunya harapan kita semoga bahasa di Sumatera Utara tetap lestari ya Bang Kakak ya, terutama bahasa pasisi. Baik Abang Kakak, Oge Uning, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam ini. Saya Marlon pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oi dusana.
3: Oi dusana.
4: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 8.44 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak memasuki pukul 22.07 waktu Indonesia Barat, saatnya sapa malam. Sapa malam perempat ya, sampai pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja request lagu daerah dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, sapa malam perempat.
1: Malam Sarli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ada Sintia di Mabar nih.
0: Ada Sintia di Mabar, gimana nih malam minggunya?
1: Malam minggu kita sendiri aja, jomblo.
0: Hai Mak Jang, gak kemana-mana?
1: Tidak.
0: Oh, kenapa Tuj?
1: Kenanya gak apa-apa, banyak di rumah, di radio, 21, 22, 24.
0: Oh, tapi dirimu sudah lagi menjomblo ya?
1: Iya, jomblo, saya jomblo happy.
0: Oh Mak Jang, udah selesai yang kemarin ya?
1: Selesai, selama-lamanya ada
0: stick. Kenapa?
1: Udah fakta.
0: Udah apa?
1: Udah, kami udah selesai selamanya dan ini memang kabar fakta.
0: Oh Mak Jang, kabar fakta. Emang ada yang gosipin?
1: Enggak, memang ini kabar fakta, bukan gosip.
0: Oke lah, udah enggak bersama ya.
1: Ya, jadi sama siapa? Ada cowoknya?
0: Enggak ada aku.
1: Waktu ada bisa kita tak apa-apa lah, kita cariin juga.
0: Aduh, enggak lah. Aduh, tidak. Tolong ya.
1: Oh iya.
0: Oke lah, Cynthia. Mau request lagu daerah mana nih?
1: Apa coba antara gue coba dari daerah apa? Apa yang dari Bali coba?
0: Bali?
1: Yang cari bebek.
0: Yang apa?
1: Cari bebek.
0: Enggak dengar, cari bebek?
1: Oh,
0: ntar aku cari dulu.
1: Iya.
0: Cari bebek, biasa ada nih. Ntar aku cari ya, silakan salam ya.
1: Salamnya buat Pak Nga, buat Amer, buat Om Sumi, buat Udo Lege, buat Sejati, buatnya Prasya, buatnya Bang Arman, buatnya ya Ira Plumpang, Eta Ligan, buatnya Prasya, buatnya Udo Lege, buatnya apa ya, Isi Jawa Pertama, buatnya Ria juga, buatnya Rudy juga, buatnya semua-semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ada?
0: Ada lagunya.
1: Cirli, selamat tugas, assalamualaikum.
0: Thank you, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sapa malam perempat.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Halo, ada siapa di sana?
2: Assalamualaikum, Najwa di sini.
0: Waalaikumsalam, ini bukan Najwa.
2: Oh, Cirli.
0: Iya.
2: Bangun tidur, Cirli. Bangun tidur, kok rupanya udah buka siaran, ya kan?
0: Emang suara kami mirip kali, kah?
2: Iya, mirip banget.
0: Oh, iya kak.
2: Iya, namanya kak Ade, ya kan?
0: Jang, iya boleh.
2: Lagunya ya.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Nangkene Rusae.
0: Nangkene Rusae, Jawa ya?
2: Ya, Jawa. Ada, Sali.
0: Ntar ya, Sali cari dulu ya.
2: Ya.
0: Nangkene.
2: Ya.
0: Nangkene Rusae, oke siap. Nanti putar
2: ya.
0: Ada.
2: Salamnya ya. Nah, tadi Cynthia cantik. Semoga saya selalu di sana ya Cynthia. Panga juga, Mas Bambang juga, Bu Sara Ginting, Mama Rifi, ya kan? Pak Jainal Tanjung, Pak Rasa, Pak Arif, Pak Jiman, Pak Anto, ya kan? Ada itu siapa ya, Ira Tarigan, Bu Ati. Pak Jiman, Wira, itu apa namanya itu, Rijal apa namanya, Pak Tama, Rijal Buana juga kan ada ya kan, ada tuh apa Bunda Eva, Pak Ratini, semuanya ya Jaseli, Jaseli, pulang apa tidur di sini, situ.
0: Pulang, sini.
2: Jadi kan salah.
0: Iya kan.
2: Jadi rata ya kan? Ya udahlah, semua aja lah ya kan? Okay. Siapa yang nyolong sama dia kan? Oh, maaf, lupa ya kan? Terima kasih waktunya. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak, 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
3: Suara Budaya Nusantara.
0: Yo, ada siapa di sana?
3: Jangan Tanjung.
0: Gimana kabarnya?
3: Kabarnya sehat walafiat. Bagaimana dengan Jerli?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih?
3: lagu Melayu Azizah tapi yang ini yang remix
0: Melayu Azizah.
3: Iya.
0: Lagi nggak ada yang remix.
3: Semalam diputar remix ada kok.
0: Lagi nggak bisa nih.
3: Yang nggak remix ada.
0: Ada Dewi Yul ya.
3: Boleh itu aja lah.
0: Oke
3: okay,
0: siap.
3: Salamnya untuk Umi-Sumi yang tadi barusan. Ira Tarijan, Bunga Elsa, Mbak Cintini, Farida Sembada, Mama Rizky, Bu Radni, Mas Santo Sentis, Pak Giman, Kuan Ina, Pak Rasa, Bang Al, Bang Arman Nasibuan, Mas Taijo, Istri Jel Pratama, Pak Abdullah dengan Ibu Nur Awati, Ibu Buana, Bu Atif Pamora, Mas Abi Genjer, Bang Jet, Mama Raya, Bunda, Mama Raya ya, Mama Raya, Bunda Yani, Bang Tarif, Bang Wira, Cantik Manis, Umi ya, Umi Cita, Umi Cita. Dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
3: Semua-muanya aja ya.
0: Oke.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp nih. Ada Ika Krakatau mau request lagu Jofri Tarigan ya, dengan Bunga Erduri. Oke siap. Nanti aku putarkan ya. Abang kakak ini udah 4 lagu nih berturut atau apa sih, menunggu ya untuk diputar. Jadi kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, langsung aja kita angkat dulu nih yang mau bergabung ya. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo, Sapa Malam Perempat, Herwi.
0: Yo.
1: Apa di kabar, adikku?
0: Sehat, ada siapa di sana?
1: Amin, orang paling ganteng yang minci, Herwi.
0: Mas Bambang.
1: Iya, Herwi.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, adikku.
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Oke lah, lagunya apa nih?
1: Lagu Batak ya.
0: Lagu Batak yang mana?
1: Tilo Tilo.
0: Lagu Batak Tilo Tilo.
1: Ah, dari terbang dari terbang. Kalau nggak terbang, Jisonga yang tak kedua itu lah.
0: Tilo Tilo. Coba ya.
1: Ada?
0: Nggak ada ini.
1: Ada lah, pernah diputar, itu pernah diputar adikku.
0: Masa?
1: Iya lah. Udah lama lah memang.
0: Tilo Tilo, ntar ya. Vicky, mana? Gak ada. Ini Tilo Tilo atau Pucuk Pisang?
1: Hah?
0: Tilo Tilo, strip Pucuk Pisang, Charles Simbolon dan Juli Manurung.
1: Udah itu, Charles Simbolon itu saja itu ya.
0: Yang ini dia?
1: Uh-huh.
0: Oke lah, silakan salam ya.
1: Salam-salam ya, saya kerja ya. Sama untuk pergumpung ya, salam sehat dan salam pekan sama Anopri sama Dedi ya. Amel ya, di lain cerita malam eh salam sehat dan salam keluargaan. Ada Pak Nga ya. Oh, lalu ada ini Bang Al dari Temusin ya. Terus ada Parit alias Bobel. Terus ada juga Anto ya di sana ya. Nah, di apa di itu ya. Terus ada ini apa namanya itu tunggu lu di Pak Giman. Pak Giman dia jalan tak sama ini lah sama siapa Wira-Wira ya kan. Sampai dasar keluarga udah lah sering untuk semacamnya aja sih ya.
0: Oke.
1: Soalnya ginting sering lupa yang ada. Udah lah itu semacamnya ya sih.
0: Yo.
1: Untuk Sherry sama bertugas masih Pak Sherry ya. Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Sama bertugas ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp cuma bisa di-chat ya, Opa Rasya. Nggak bisa diangkat teleponnya. Oke, kita angkat dulu nih yang dari line telepon. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Satu Malam Perempat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
2: Mereka bawa Puan Juni malam nih, Mendai.
0: Alhamdulillah, Mendai.
2: Allah, benar-benar lagi ketemu ya.
0: Amin. Pak Ngah gimana?
2: Alhamdulillah, sehat-sehatnya. Ayah-ayah tambah.
0: Alhamdulillah.
2: Yang penting sehat-sehat kita semua.
0: Amin.
2: Malam ini, dodoi si dodoi.
0: Dodoi si dodoi. Mana dia dodoi si dodoi? Dodoi si dodoi. Eh, itu daerah mana?
2: Alah sayang.
0: Daerah mana tuh?
2: Melayu.
0: Melayu ya?
2: Iya.
0: Dodoi si dodoi.
2: Iku.
0: Siap.
2: Ya, lagunya itu Amel tuh ada pangah. Nggak bubuk ke cucu pangah. Jadi di Nina bubuk ke
0: dia. Ah, iya siap. Silakan salam ya.
2: Ya, hari kasih lagu nih Amel. Ya. Menikmati lagunya Cintia juga sehat-sehat sayang. Itu Pak Bambang gitu loh. Umi-umi di sana sehat-sehat. Bunda Jinti Halil Bu Ratmi sehat-sehat Bu Ratmi. Pak Farid tadi kepada Ida juga saya menangkap muka dengan kepada Wajiman sama Wira juga di Langkat sana sehat-sehat. Farid Langkat Mbak Putri Madu di Jerman sehat-sehat. Mbak Rizky sama Rizky Nenek juga di Bangalimun sana, sehat-sehat kalian bahagia selalu. Untuknya Bang Rizal Buana udah ya. Mas Adi Genjar juga, Puan Ina di Padra, Bang Irfan. Sehat-sehat dan Mu'al, Arnama Nasibuan juga. Puan Ira juga di Perapat sana, sehat-sehat. Abdullah Bunur Hayati, Opa Rasa juga. Pak Tanjung, selamat malam Pak Tanjung. Cantik manis gitu loh. Nama Cipa juga selamat malam sehat-sehat dan gitu. Nejek, mereka bang Jack malam Nejek, sehat Nejek. Tetangga sini ada Bang Jono, ada Pak Anto juga. Selamat malam Bunda Roslia juga, selamat malam Bunda Ginting, udah tadi belum ya tersebut ya? Ya, pokoknya sehat-sehat. Nah, untuk semua yang menonton lah ya, walaupun tak tersebut, terlupa, tak tersamperi, ya sehat-sehat lah Pak Ngadu Aka. Puan Jun juga sehat-sehat bagi selalu ya. Tidak ada sukses di depan tetap dengan Allah.
0: Amin.
2: Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
3: Malam.
0: Malam, ada siapa nih?
3: FF.
0: Siapa?
3: FF.
0: SS?
3: FF.
0: FF. Virgin
3: Palace.
0: Virgin Palace. Oke, siap. Gimana kabarnya?
3: Baik, atau kakak?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih?
3: Dul Sumbang.
0: Yang mana tuh?
3: Dul Sumbang dan ini Kalina, Tembang Cinta.
0: Yang mana?
3: Tembang Cinta.
0: Keroncong ya?
3: Keroncong ya? Oh, keroncong mana?
0: Yang mananya?
3: Itu lagu Indonesia tapi Sunda, setengah Sunda, setengah Indonesia itu.
0: Sunda?
3: Iya.
0: Tunggu, aku cari dulu di Sunda ya. Apa judulnya?
3: Tembang Cinta.
0: Tembang Cinta gak ada?
3: Ada. Bulan Batu Hiu.
0: Hah?
3: Bulan Batu Hiu.
0: Apa nih? Lagu daerah mana?
3: Sunda lah, Dul Sumbang lagi.
0: Bulan?
3: Batu Hiu, Sunda. Lagu Sunda, Dul Sumbang.
0: Bulan Batu Hiu?
3: Iya,
0: Sunda. Oke, silakan salamnya.
3: Karin Daksu. Karin, apa kabar Karin? Untuk yang malah, yang pelas sama bundanya. Untuk Bu Julit, Bang Jokowi, Bapak Julit. Untuk pacarnya Iwan Palet, juga pernah. Pacar yang harusnya ngapain ke pacar Iwan Palet nih? Untuk ini, kakak suku aku yang cantik, gigi dan suami jantungnya. Untuk busuk, Rudy Busur, Rudy Busur, Rudy Busur, Busur. Untuk ini apa? Cynthia, Cynthia di Mabat. Cinta jodohnya Cynthia, Cynthia mau enggak sama ini? Mensa, Cynthia. Karena aku Cynthia juga ini pacar tuh, Cynthia. Malah mak ini bu.
0: Lanjut.
3: Ini pacar. Untuk ini hari ini semenjak tahun baru. Dengar, dengarkan lah. Kapan kapan kau empat? Siapa ya? Nih.
0: Apa sih?
3: Namanya ini siapa?
0: Enggak tahu aku.
3: Ke kakak. Kakak tegas ya. Kakak jangan marah-marah. Akan menyetikkan. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp nih, ada Bu Ratni ya. Selamat malam, siapa malam? Apa kabar Non Shirley? Apa kabar Non? Sehat kan? Oke, sehat alhamdulillah. Bu Ratni request lagu Ayam dan Lapeh Minang. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya udah Rizal Pratama, Mas Al, Koko Bowo, Pak Andi, Pak Anto, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Eva, Puan Ina, Bu Wati, Bu Putri Madu, terus Parida Sembada, Ayang Parido, untuk semuanya lah ya. Untuk Non Shirley cantik, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya, dan cepat dapatkan jodoh yang soleh ya, amin ya Allah. Makasih Non, dah bye-bye. Nanti kita putar ya. Ada Kak Eva Pancur Batu, assalamualaikum Shirley. Waalaikumsalam, ini Bunda Eva Pancur Batu. Terima kasih ya untuk oleh-oleh untuk kami semua. Alhamdulillah, banyak rezeki ya Bunda Eva. Oke, request lagu Tumiran. Salam-salamnya buat Pak Abdullah, Ira Tarigan, Pak Nga, Cantik Manis, Bu Ratmi, Rizal Pratama, Pak Giman, Anto Sintis, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Bu Suzana, Umi Sumi, Mas Bambang, Pak Wira. Semuanya lah Shirley ya, Shirley A sampai Z. Mbak Shirley, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu cepat dapat jodoh. Amin ya Allah. Oke deh, kita ke lagu dulu abang kakak. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kalaulah adik pergi ke pantai, janganlah lupa membawa pancing. Kalaulah adik bersedih hati, marilah kita berdendang dan bernyanyi. Mainkan les lagunya. Tilo, tilo.
1: Iya, Bang.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat pukul 23 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa menit lagi, jadi langsung aja ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Malam Budaya Nusantara. Malam. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ih, enggak dengerin radio ya, malas laku.
1: Dengar nih, tapi cuma tadi cuma ketiduran sebentar.
0: Ya udahlah, ngaci lah.
1: Ngaci ya, Mbak. Siapa ya?
0: Siapa tebak?
1: Kok lupa tuh. Namanya orang lupa.
0: Ya, siapa?
1: Mbak Sherly apa Mbak siapa?
0: Mbak Sherly apa Mbak siapa?
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Betul ya, baru mau tidur aku.
0: Iya, siapa? Coba tebakannya siapa?
1: Mbak Najwa.
0: Ya, siapalah yang lebih cocok siapa?
1: Enggak tahu lah, lupa.
0: Sherly.
1: Ya, Mbak Sherly kan? Amatinya mau bilang gitu.
0: Aku matikanlah teleponnya ini nanti.
1: Iya, biasa lho Mbak Sherly.
0: Sehat ya.
1: Nah,
0: ini siapa?
1: Ini dengan Pak Jiman lho Mbak Sherly.
0: Oh,
1: di Aman Damai,
0: iya.
1: Padang Cermin, Kecamatan Serapit.
0: Iya, lengkap kali, udah nanti datang paket.
1: Iya, iya betul.
0: Mau request lagu apa nih, sehat ya?
1: Lagunya dari Musina Latas lah ya.
0: Musina Latas?
1: Iya, setelah Dika pergi.
0: Lagu daerah mana tuh?
1: Muksin.
0: Muksin Alatas dangdut kan?
1: Bukan lah, pop itu. Nggak bisa.
0: Nggak bisa, daerah-daerah.
1: Oh, daerah?
0: Hmm.
1: Daerah kalau itu lagunya... Jamila bisa?
0: Jamila, oke. Okay. Silakan salam ya.
1: Salamnya buat penyerang ganteng ini, Mbak Sherly. Ini Sirija pertama ini. Nah, buat Pak Fira ya, langkat ya, cantik manis, buat si Sirija pertama ganteng udah tadi ya, Bunda Eva Pancur Batu dan ini belum ini Mbak Sherly.
0: Nggak tahu lah, Wak. Aku nggak dengar ya.
1: Iya, buat Mas Bambang Gentolet ya, sama Umi Sumi, Susana Buru Ginting, terus Putri Madi ya, Mama Rizky, buat Murani, Pak Abdullah, Pak Jenal Tanjung ya, Mama Ejra, Koko Bowo ya, Pak Nga ya, orang ganteng ya Pak Nga ya, Bang Paris, terus Bu Parida Sumbada ya, Tempini, buat Sengkini udah tadi ya, terus buat Pak Latif, buat Puan Nina lah, sama Sengkia. Buat semua-semua lah Mbak Sherly.
0: Yuk.
1: Buat Mbak Sherly sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ya Bang Kakak 0618463115 atau share WhatsApp kita di 0811614248. Halo, siapa Malam Perempat?
2: Baru Budaya Nusantara.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
2: Bang Wira.
0: Bang Wira, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Sherly gimana sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Masih cantik.
0: Oh pasti dong, pakai ditanya.
2: Ya mana tahu berubah-berubah.
0: Nggak bisa, dia memang udah standarnya kayak gitu.
2: Udah dari sononya.
0: Udah dari bawaan lahir ya.
2: Mantap lah kalau gitu.
0: Iya. Aduh, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, ngantuk-ngantuk dengar suara Sherly jadi semangat.
0: Oh Makjang, malam minggu kemana nih?
2: Malam minggu tanya kemana ini sama Sherly.
0: Oh Makjang, dari tadi kemana aja? Tidur lah ya?
2: Tidur lah.
0: Oke lah, lagunya apa nih?
2: Itu tadi Pak Jiman Jamila versi Bata ya?
0: Iya, emang ada versi lain kah?
2: Dari timur ada itu.
0: Dari timur?
2: Iya.
0: Timur Jamila, siapa tuh yang nyanyi?
2: Nah itulah.
0: Nah itulah yang payah ya. Lagunya lagu Batak juga, dia berbahasa Batak apa cuman?
2: Enggak lah, bahasa Timur.
0: Oh iya. Ntar ya ntar, awak cari dulu. Silakan salamnya.
2: Salamnya buat Pak Jiman tadi ya. Ada juga Mas Bambang gitu loh. Ada juga Umi Sunyi. Ada Mbak Kira Tariga. Ada juga Pangga, Pak Gina Tanjung, ada juga Pak Abdullah, ada Bang Faris Bogel, ada juga Bang Arman Asibuat, ada juga Rani di Pringgan, Teatrania. Ada nggak lagunya?
0: Ada, yang ini kah? Yang Jamila Weta.
2: Ah, oke.
0: Okay. Oke, siap.
2: Ada Bang Teger, ada semua-semua ya.
0: Uh-huh.
2: Mau share dari.
0: Yuk.
2: Pertahankan cantiknya ya.
0: Oma, siap.
2: Tunggu kedatangan abang.
0: Oma, lari laku.
2: Iya, aku mau datang ke rumah ini.
0: Oma, ku kunci rumahku. Ku pindahkan nanti rumahku.
2: Mau nawarkan panci kreditan kok.
0: Oh ya udah ke RRI aja tawarkan, banyak kami orangnya di sini.
2: Ya enggak lah, kalian minta harus ketemu mama.
0: Oma, ku bawa lari mamaku.
2: Oke lah, sehat selalu Sherly ya.
0: Oke. Okay.
2: Makasih waktunya.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi abang kakak 0618463115 chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
3: Orang budaya Nusantara.
0: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum Sherly.
0: Waalaikumsalam.
3: Ibu Wati Tamora.
0: Ibu Wati, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik-baik. Alhamdulillah.
3: Serinya sehat ya.
0: Sehat juga. Bu Wati, mau diputarkan lagu apa?
3: Gadis Melayu dari Argana Trio.
0: Ya, Sherly dong itu, Gadis Melayu.
3: Iya.
0: Iya, Gadis
3: yang
0: Melayu.
3: Yang cantik-cantik, yang genit-genit.
0: Oh, macam. Gadis Melayu, Argana Trio ya?
3: Iya.
0: Oke, siap, silakan salamnya.
3: Salamnya karena udah malam kayaknya udah pada tidur ya Sherly. Untuk Bang Bira tadi lah ya. Pak, mudah-mudahan masih pada dengar ya.
0: Iya.
3: Pak Jenal Tanjung, Pak Abdullah bersama Bu Nur, Istri Jal Pratama, Pak Ngah, dan gitu Pak Jiman tadi ya. Ada lagi Bu Susana Ginting, Bunda Ratni, Mbak Farida Sembada, Mbak Eva Bancur Batu, Umi Sumi, sepomennya ya. Ada Mama Rizky, ada Dea, ada Rani di Pringgan, dan untuk semuanya aja lah ya Sherly.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih Sherly waktunya.
0: Yuk.
3: Sherlynya sehat selalu, tetap tangan. Iya kan.
0: Amin, thank you.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu abang kakak ya. Nanti kalau sempat ada waktunya kita putar lagi. Kita terima lagi teleponnya. Oke, okay? Tetap di 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: kita sudah.
1: Saya Edison Sibuea.
2: Dan saya Joan Polado Sitorus.
0: Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini.
2: Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun.
0: Kita panggilkan Argana Trio.

0: Lintas Digitas B. Saya Edison Sibuea.
1: Dan saya Joan Polado Sitorus.
0: Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini.
1: Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun,
0: kita panggilkan Argana Trio.

pesan WhatsApp kita bacakan dulu tapi nggak sempat diputar ya, Bu Nur, Bu Nomi ya. Assalamualaikum, selamat malam Sherly. Hadir Bu Nomi Cipa, Cina Padang, dari kawasan Jalan HM Yamin, Jalan Serdang ya. Request tempat itiku nih, tempat nenekku ya. Request lagu Siti Rohana dari Renima featuring Dava, nggak sempat diputar ya Bu. Oke, salamnya buat Uda DRS Ridwan, Uda Yus Rizal Pratama, Bunda Dona, Cinta, Pak Nga alias Wawak Tampan, Operasia, Pak Hairul Habib, Pak Zainal Tanjung, Kak Putri Man, Kak Putri Madu, Mas Adi Genjer, Bang Jack Sandova, ya kan, Koko Bowo, Eda Suzana Borginting, Mas Jumarik. Buat saya selamat tugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rob. Ya enggak apa-apa, tadi Ibu on air tapi belum rezeki dapat jalur. Semoga ya besok bisa nih, karena ikuti selalu ya Sapa Malam Perempat hadir setiap harinya ya. Semoga jalurnya aman, lancar, terkendali pukul 22 sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Oke deh, sekali saya pamit ya Bang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Selamat bermalam minggu di sisa waktu yang tinggal 10 menit lagi nih Abang Kakak ya. Happy weekend, berbahagia selalu, dan yang pastinya sehat selalu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Perempat FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Sabtu 18 Juli 2026. Perempat FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Perempat FM Radio Republik Indonesia, Medan.

selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Minggu 19 Juli 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Apakah saatnya azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang dan Kakak. Pagi hari ini kami kembali menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Minggu 19 Juli 2026 dengan topik sifat istitholah dan juga gunnah. Dan pastinya pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Zulfadli Dalimunte. Dan kita juga sudah terhubung langsung bersama Ustadz pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik ya.
1: Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung kita mulai saja mukadimah pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi أنزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih bisa mendengarkan, menyimak, dan kemudian mengikuti kajian-kajian Mutiara Pagi yang sudah disiapkan oleh RRI Medan, tentunya akan menambah keilmuan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya syafaat beliau jualah yang kita nantikan di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang mulia, ya, yang kami muliakan tentunya seluruh kita dan para jajarannya, semoga ya pagi-pagi ini berkah lewat RRI Medan insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat RRI yang berbahagia. Hari ini kajian kita masuk kepada judulnya sifat istitholah dan gunnah. Jadi yang pertama adalah sifat istitholah. Apa itu definisi dari sifat istitholah? Ya, sifat huruf hijaiyah yang ketujuh, ya, yang tidak memiliki lawan. Kemarin kita sudah membahas tentang 10 sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan. Hari ini ada beberapa sifat hijaiyah yang tidak memiliki lawan. Yang ketujuh itu sifat istitholah. Ini yang terakhir, ya. Sementara gunnah adalah tambahan. Para asatiz wal asatizah rahimakumullah, sifat istitholah menurut bahasa adalah al-imtidad atau memanjang. Menurut istilah, istitholah itu indifa'ul lisan qalilan ila al-amam ba'da istidamihi bi makhraj ad-dad hatta yulamisa ra's al-lisan usul as-saniyatayn al-ulyayn wa dhalika tahta ta'thir al-hawa al-mad'ud khalf al-lisan. Jadi istitholah itu terdorongnya lidah

0: lidah nih ya, terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah bertabrakan dengan makhraj dod, sehingga ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri atas. Nah, itu dia. Jadi saking terdorongnya dia ke depan, ujung lidah itu menyentuh pangkal gigi seri atas, dan hal tersebut di bawah pengaruh udara yang tertekan di belakang lidah. Kemudian istitolah ini jumlah hurufnya cuma satu, sahabat RRI yang mulia, yaitu huruf dod. Huruf dod. Kemudian, kenapa dinamakan dod itu istitolah? Karena panjangnya makhraj tatkala mengucapkannya sampai bersambung pada huruf lam. Nah, jadi kalau lam ini kan, sahabat RRI, makhrajnya ujung lidah dengan rongga mulut bagian atas. Jadi panjangnya makhrajnya itu sampai tersambung ke sana. Jadi ujung lidah itu menyentuh pangkal gigi seri atas. Gigi seri atas ini dekatlah dia dengan makhraj lam. Nah, itu dia. Dodek ya. Jadi pinggiran lidah ya. Pinggir lidah ini dia dinaikkan ke atas, kemudian dia hampir menyentuh gigi-gigi samping bagian atas, dan kemudian ujung lidahnya itu menyentuh ujung daripada pangkal gigi seri atas. Itulah dia hebatnya panjangnya makhraj huruf dod, L gitu ya. Dan dod ini adalah huruf rakhwah. Jadi kita mengucapkan walad dhalin itu walad dhalin, dia kelihatan berat. Dhal juga dia huruf dilihat dari lawannya itu isti'la ya, diangkat. Jadi kelihatan tebal dia. Walad istitolah disambung dengan istitolahnya dia memanjang. Walad dol. Tahu kalau dia contohnya bersukun, wa lahuma. Kalau dia saat dhammah, tafidu. Saat dia kasrah, dhiza. Saat dia fathah, anqadha dhahrak. Ya, dalam surat Alam Nash, Alam Nasrah. Nah, itu dia tentang istitolah ya. Memang agak sedikit rumit ini ya. Saya tentang huruf dod. Pengucapannya pun memang harus sering dilatih ya. Dalam matan Imam Jazari katakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bihim bifaqihi. Semua lafal-lafal huruf dari kajian makhraj ini sifatnya harus tetap dilatih supaya lancar. Tidak ada pilihan lain, ya, bukan hanya memperkuat materi, tapi memperbanyak latihan, yaitu dengan cara talaki, ya, bertemu tetap muka dengan ustadz yang sudah berkompeten dalam hal bidang tajwid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat RRI yang mulia. Kita lanjut dari istitolah terakhir ya, tambahan dari sifat yang tidak memiliki lawan yaitu sifat gunnah. Ya, kalau dalam Mi'matan Jazari ini tidak ada disebutkan, tapi ini sebagai tambahan saja karena juga gunnah ini sangat penting dan memang termasuk banyak di dalam Al-Qur'an. Definisi gunnah adalah sautun yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'atan lin nun wal mim. Jadi sifat gunnah itu suara yang keluar dari rongga hidung, khayshum. Jadi huruf-huruf khayshum rongga hidung itu cuma dua, yaitu huruf nun dan mim. Jadi kalau kita menyebutkan huruf mim dan nun ini dipencet hidungnya, ya itu mim dan nunnya nggak keluar, tertahan dia. Tapi kalau dibiarkan hidung ini dia terbuka, maka suara nun dan mim akan keluar dengan maksimal. Ya. Dihunna. Ya, ini tingkatan gunnah ada 4. Ya, yang pertama namanya gunnah paling sempurna, akmal matakun. Ya, ini terjadi pada nun dan mim bertasydid dan mim dan nun saat idgham. Contoh mim tasydid, ya, gunnah yang paling sempurna ini Muhammadun. Ini gunahnya sempurna, paling sempurna. Ya, gunah paling sempurna, akmal matakun. Atau misalnya dalam huruf nun, amanna. Kemudian saat idgham, contohnya khairan yara. Inilah gunah-gunah yang paling sempurna. Saat dia nunnya tasdid, mimnya bertasdid, atau dia memiliki sifat idgham. Yang kedua, gunnah yang sempurna. Tadi kalau tadi gunnahnya paling sempurna, ini gunnahnya cukup sempurna. Kapan terjadi? Saat dia hukumnya ikhfa. Contohnya, min ba'di. Ini gunnah yang sempurna. Kemudian yang ketiga, gunnah yang kurang. Ya, kurang sempurna. Contohnya kapan? Nun dan mim sukun ketika sifatnya izhar. Misalnya dalam surah Al-Fatihah. An'amta alaihim. Ya. An'amta. Nun mati kerimunan ain. Itu izhar halqi. Kemudian mim mati kerimunan ta. Itu izhar syafawi. Ya, jadi nun mati atau mim mati yang sifatnya izhar. Yang terakhir, ya, gunnah yang keempat adalah gunnah yang sangat kurang sempurna. Sangat kurang sempurna. Contohnya, yaitu ketika nun dan mim ini dalam keadaan berharokat. Contohnya, namariku. Ya, nunnya berharokat fathah, mimnya berharokat fathah. Sahabat RRI yang mulia, kemudian tempo gunnah, ya, ini tempo gunnah banyak sekali penjelasannya, ya, tapi paling tidak Ustaz menyimpulkan bahwa tempo gunnah itu lebih dari 2 harokat. Ini yang sudah dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husfari, ya. Jadi Syekh Mahmud Khalil Al-Husfari bisa dilihat di video-videonya ataupun yang ada speaker morotalnya, Syekh Mahmud Khalil Al-Husfari memakai bacaan gunnahnya lebih dari 2 harokat. Ataupun Syekh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad itu lebih panjang lagi dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husfari dalam melantunkan gunnah-gunnahnya dalam saat membaca Al-Quran. Demikian kakak penyampaian dari Ustaz. Mudah-mudahan berkenan di hati para pendengar RRI dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz. Dan Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan nih Ustadz yang masuk dari WhatsApp. Ini assalamualaikum Ustadz. Ini Ika dari Krakatau. Ika ingin bertanya Ustadz, apa akibatnya jika gunnah tidak dibaca dengan benar? Silakan, ya. Ustadz.
0: Pertama, gunnah tidak dibaca dengan benar, ya, ini kan terkait dengan hukum tajwid. Berarti tidak menghadirkan bacaan Quran yang sempurna, gitu ya. Jadi untuk nilai pahalanya juga tidak sempurna. Ya, kemudian tentu kalau untuk gunnah ini tidak disampaikan dengan baik, orang yang pun mendengarkannya sakit telinganya, Kak. Ya kan? Kita lah ya. Jangan membaca Quran ya. Melagu aja, ya kan? Melagu. Kalau enggak sempurna enak enggak didengar. Enggak enak, ya kan? Kalau dalam film Doraemon tuh giant kok nyanyi. Ya Allah ya Rabbi. Kok kak semua ya dengarkannya ya. Nangis orang dengar kali. Menangis apa? Menderita gitu ya. Sakit telinganya. Jadi begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita saja pas menyampaikan harokatnya, huruf per huruf, gunanya huruf per huruf, itu jauh dari lebih nikmat daripada lagu-lagu biasa. Karena Al-Quran ini selain dia nikmat kita mendengarkannya, tapi juga tenang hati kita mendengarkannya. Gitu ya. Jadi harus dengan gunnah, ya, kemudian dipelajari, ya, sekarang sudah ada dari YouTube, bisa didengarkannya kan, Kak. Kemudian kita talaqqi langsung ke guru-guru kita, ada di Amaliun, ya, Griya Fadilah, ada di Mahad Ubaidah, Jalan Kutilang, ya, samping, apa itu namanya, dekat Jalan Bio, ya. Kemudian ada di yang Tanjung Merawak, ada di Masjid Nur Saada, ada Ustaz Nur, ya, ada yang di Marelan, Ustaz Idris, membuka kajian-kajian tajwid, ya, bersanad. Nah, mudah-mudahan itu sudah mempermudah kita lah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik Ustaz. Dan Ustaz ini juga ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz, yang sudah masuk ke WhatsApp kita dari Bang Sultan dari kawasan Budi Luhur nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya, mengapa sifat istitalah hanya dimiliki oleh satu huruf?
0: Iya.
1: Silakan Ustaz.
0: Baik, kenapa sifat istitalah hanya dimiliki satu huruf?
1: Huruf.
0: Ya, memang itu dia panennya huruf dot ini, ya. Karena memang sebenarnya bukan sifatnya bukan satu, ya. Dot ini sifatnya bukan satu, cuman yang masuk dalam kategori istitalah itu cuman satu, yaitu dot. Karena sifatnya memang seperti itu dia. Ya, memang dari para ulamanya sudah mengkriteriakan bahwa istitalah itu hanya satu hurufnya dot, gitu. Jadi tidak ada yang lain, memang dari sononya, dari asalnya, ya, memang sudah dot. Ya, jadi memang huruf dot ini memang termasuk huruf yang agak sulit, ya, memang apa namanya, melafalkannya, ya.
1: Iya, betul, pengucapannya.
0: Pengucapannya berkali-kali dan berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Ustaz, pertanyaan terakhir tadi tuh mungkin semakin penghujung waktu ya kita Ustaz, penutup vlog hari ini, dan silakan Ustaz mungkin bisa untuk doa dan kesimpulannya. Silakan Ustaz.
0: Baik. Alhamdulillah hari ini sudah kita rampungkan, ya, dua sifat huruf yang tidak ada memiliki lawan, yaitu sifat istitalah yang hurufnya cuma satu, yaitu dhal. Cara menyampaikannya, ya, dengan memanjangkan lidah sampai ke depan, ya, pangkal gigi dari bagian atas, ialah huruf dhad. Dan ini ya, harus dilatih. Kemudian ada hunnah, ya, hunnah itu yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Baik nunnya bertasdid atau mimnya bertasdid, ada atau nun mimnya dalam keadaan ikhfa, atau nun dan mimnya pada dalam keadaan izhar, atau nun dan mim dalam keadaan berharokat. Tempo gunnah ini di atas dua harokat, jadi antara sekitar 3 atau 4 begitu ya. Baik, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidhina wa li man hadarana wa li man ghaba anna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian dari Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih untuk mukadimahnya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan pastinya. Dan selamat kembali menjalankan aktivitas pagi hari ya Ustaz. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Iya baik. Dan Abang Kakak juga pastikan untuk terus bersama Najwa di pagi hari ini, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Hello 84,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang dan kakak. Pastinya di weekend kali ini Najwa kembali hadir menemani abang kakak ya. Setelah semalam kita tidak bersapa bersapa gurau ya, alias gue gak masuk ya abang kakak. Nah di pagi hari ini abang kakak pastinya Najwa kembali hadir menemani. Dan nanti sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita di Info Sumut ya untuk hari ini di edisi Minggu 19 Juli 2026 pastinya. Dan pastinya juga abang kakak untuk terus bersama Najwa ya, karena Najwa akan menemani weekend abang kakak pagi hari ini dengan lagu-lagu yang enak ya pastinya untuk didengar, dan juga informasi-informasi menarik. Jadi itu pastikan tetap di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Lagu pertama mengawali hari kita ya, Lu Kenal Veronica Ko dari Eko Show dan juga Fair. Selamat mendengarkan. Look.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,4 FM, perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak, satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan jalan penghubung Kabupaten Nias Selatan dan juga Kabupaten Nias Barat akan dimulai pada Agustus 2026. Kepastian itu juga disampaikan oleh Bobby saat meninjau langsung kondisi ruas jalan di jalur pantai barat yang selama ini mengalami kerusakan parah. Peninjauan dilakukan dalam rangkaian agenda berkantor di Kepulauan Nias. Bersama rombongan, Bobby menyusuri ruas jalan mulai dari Desa Silimbowo, Siwalawa, Kecamatan Lolowau Nisel, hingga Kecamatan Sirombu Nisbar. Saat berada di lokasi, plang proyek milik Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan juga Cipta Karya, Bobby menegaskan pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dimulai dari Kecamatan Lolowau menuju wilayah Nias Barat. Dan tahap awal pembangunan ditargetkan sepanjang 2,3 km dan dimulai pada Agustus 2026. Selain jalan, Bobby juga mengecek kondisi jembatan Lahomi yang saat ini sebagian strukturnya rusak sehingga sementara ditutup menggunakan batang kelapa. Dan dalam kesempatan itu, Bobby juga merespon aspirasi masyarakat terkait perbaikan jaringan irigasi yang mengairi sekitar 500 hektar sawah. Saat ini, saluran irigasi tidak berfungsi optimal akibat keterbatasan pasokan air. Dan pastikan apa kakak untuk terus bersama Najwa sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya masih bersama Raja Baski Abang dan Kakak di Medan pagi hari ini. Ya udah pukul 6 lebih 40 menit nih. Ini pasti udah pada mikir ya akan memulai harinya seperti apa. Dia mulai dari mana juga nih. Jadi kalau misalnya di weekend kayak gini emang ya waktunya kita untuk berleha-leha ya Bang dan Kakak. Ada yang menghabiskan weekendnya dengan me time, atau ada juga yang berkumpul bersama orang-orang tersayang. Tapi ada juga tipe orang yang di weekend kayak gini ya tetap kerja. Kayak saya nih. Cuma gak apa-apa ya, seneng kok. Dan juga pastikan sama Kakak sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa untuk isi amunisi ya, lihat sarapan pagi. Karena kalau misalnya kita beraktivitas tapi perut kita dalam keadaan kosong, itu sama aja dengan buyar ya. Gak ada apa-apanya semua, entah apa-apa nanti yang ini yang terjadi. Mulai dari kerjaan yang gak beres-beres ya, emosi kita gak stabil, suasana hati kita naik turun ya Bang Kakak. Karena Raja sendiri udah ngalamin ya, kayak marah-marah seharian, ternyata apa? Ternyata belum makan. Jadi jangan lupa makan dulu. Dan ini juga cuaca di Medan pagi hari ini cocok nih untuk Abang Kakak yang mungkin akan melakukan olahraga tipis-tipis yeah. Jogging ya, atau sekedar sepedaan sekitaran rumah juga cocok nih, oke ya. Dan pastikan juga Bang Kakak untuk terus bersama Najwa sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Probat FM, Suara Budaya Nusantara.